ini dulu.

பார்க்கலாம்.

0: energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan tidak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power.

kedua semuanya tentunya masih bersama Fauza di sini yang setia menemani teman Pro 2 untuk di pagi hari ini. Gimana nih teman-teman Pro 2 di pagi hari ini di hari Senin? Apa udah berangkat atau belum nih teman Pro 2? Dan tentunya Fauza mau ingetin juga untuk teman Pro 2, kira-kira teman Pro 2 udah sarapan atau belum nih? Atau malah cuma minum kopi lalu langsung beraktivitas, atau bahkan ada juga yang buru-buru, saking buru-burunya pengen berangkat, apalagi ini Senin upacara kan teman-teman berdua, jadi buru-buru jadi nggak sempat buat sarapan. Nah, padahal ini teman-teman berdua, sarapan itu jadi starter, jadi start penting nih untuk buat tubuh kita sebelum menjalani hari-hari tentunya teman-teman berdua. Nah, jadinya karena sekarang masih jam 7:17, jadi aku bisa mau ingatin untuk teman berdua, ternyata pentingnya memulai hari dengan sarapan nih. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id, sarapan punya peran penting sebagai sumber energi awal setelah tubuh beristirahat semalaman. Saat kita tidur, energi dalam tubuh otomatis berkurang. Nah, sarapan membantu mengisi kembali energi tersebut supaya tubuh bisa jadi lebih optimal tentunya. Orang yang rutin sarapan juga cenderung punya konsentrasi yang lebih baik ini karena kadar gula darah tetap stabil. Jadi kita nggak gampang lemas atau kehilangan fokus saat beraktivitas. Nggak perlu yang ribet nih teman Pro 2. Menu sarapan cukup yang sederhana aja, tapi tetap yang bergizi seperti nasi, telur, sayur, buah atau roti dan Pro 2. Yang penting nutrisinya seimbang dan bergizi. Dengan sarapan, tubuh bisa jadi lebih siap menghadapi aktivitas baik itu sekolah, kerja maupun kegiatan lainnya. Nah, kalau biasanya nih teman Pro 2, kalau misalnya kita terlalu terburu-buru misalnya untuk beraktivitas, boleh banget sebelum berangkat bawa bekal dan nanti kemudian bisa dimakan di misalnya di sekolah, di tempat kerja dan lain sebagainya. Jangan lupa intinya untuk membawa sarapan, karena kan tadi Fauza udah bilang sarapan itu bagaikan energi, bagaikan bensin untuk kita mulai beraktivitas sehari-hari. Cukup yang enggak ribet-ribet aja. Kayak telur dadar gitu, tapi jangan telur dadar aja, mungkin nanti dicampur sedikit sayur atau boleh bawa buah juga. Atau sekarang kan udah banyak kayak jualan di pinggir-pinggir jalan, nasi 6.000 aja udah komplit, udah ada sayurnya, udah ada proteinnya, udah ada karbohidratnya, udah ada seratnya teman Pro 2. Jadi udah gampang banget kalau misalnya nggak sempet buat siapin sarapan, udah banyak banget UMKM jualan dan murah-murah tentunya yang bisa dibeli kapan aja. Kalau sarapan, kalau pagi-pagi biasanya udah penuh, udah banyak yang jualan sarapan pagi ya teman Pro 2. Kayak lontong kan dalamnya tuh udah bergizi semua, udah ada sayurnya, udah ada karbohidratnya, udah ada telur sebagai proteinnya teman Pro 2. Pokoknya teman Pro 2 mulai sekarang jangan biasakan skip sarapan nih teman Pro 2. Karena dari sarapan yang sederhana kita bisa punya energi yang fokus, punya lebih banyak energi, juga meningkatkan fokus serta semangat yang lebih baik untuk menjalani hari. Jadi untuk teman Pro 2 yang belum berangkat, karena Fauza udah ingetin nih, kan ini masih jam 7:20. Mungkin teman Pro 2 ada yang belum berangkat atau yang mau lagi siap-siap, Fauza ingetin untuk jangan lupa sarapan di rumah, atau boleh juga bawa sarapan untuk kayak buat bekal nanti di tempat kerja atau di sekolah atau di mana aja bisa di

TNI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Stop.

0: Hold up, lupakan semua yang dah berlalu. Tengok depankan kau ada aku.
1: Janji padaku katakan pergi, tetap di sini jangan biarku sendiri.
0: Tolong percaya semua kataku.
1: Kau harus buktikan dulu.
0: Memang tak ada yang lain, cuma kamu.
1: Jadi apa lagi yang kamu tunggu?
0: Tak pernah ubah fikiran aku, janji. Biar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

di Produk Pelabu, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Produk. Sekarang sudah pukul 7:35 waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya jam-jam segini teman Produk sudah pada berangkat nggak sih sekarang? Dan biasanya jalan di jalanan mulai ramai dengan aktivitas nih teman Produk. Semoga perjalanan kamu hari ini selalu lancar, aman, dan diberi kemudahan tentunya. Jangan lupa tetap fokus di jalan dan hati-hati di perjalanan. Dan tentunya teman Produk, biar menemani perjalanan kamu, Poza akan putarkan lagu dari Tulus yang berjudul Hati-hati di Jalan. Lagu ini cocok banget buat suasana pagi sambil menemani perjalanan dengan vibe yang tenang dan penuh makna.

Ini bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan.

orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
3: Kamu sedang mendengar.

pasti bikin ikut bangga nih teman berdua. Apalagi tentunya datang dari anak daerah kita sendiri yaitu. Yang mana yang berhasil tembus di kampus kelas dunia. Keren banget teman berdua. Apalagi sebagai masyarakat Aceh tentunya bangga banget kalau misalnya ada anak daerah kita yang berhasil tembus di beberapa kampus di dunia. Tentunya ini dilansir dari rri.co.id. Pelajar Gaya diterima di 3 kampus top dunia, teman berdua. Wah, top dunia nih. Di mana seorang pelajar asal Aceh Tengah, Muhammad Fahri Al-Faruk, berhasil diterima di 3 universitas ternama di dunia untuk jenjang S1. 3 kampus tersebut adalah Nanyang Technological University atau NTU di Singapura, kemudian The University of Queensland, Australia, dan The Hong Kong University of Science and Technology. Wah, luar biasa nih teman berdua. Ternyata Fahri ini berhasil di 3 kampus di Singapura, Australia, dan Hong Kong nih teman berdua. Yang mana ketiga kampus merupakan kampus yang dengan peringkat dunia yang sangat tinggi. Sehingga capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah Gayo dan daerah dan tentunya di Provinsi Aceh nih pada umumnya. Ayah Fahri sendiri mengatakan bahwa saat ini putranya sudah mendapatkan Letter of Acceptance atau LUA dan tinggal menunggu hasil seleksi beasiswa Garuda gelombang kedua. Yang mana sebelumnya Fahri sempat mengikuti seleksi beasiswa gelombang pertama namun belum berhasil lolos. Meski begitu keluarga tetap optimis dan berharap kesempatan berikutnya bisa membawa hasil yang terbaik tentunya. Dan selain itu Fahri juga telah mengikuti UTBK sebagai langkah cadangan sambil menunggu pengumuman yang dijadwalkan pada 25 Mei 2026. Wah, tentunya hari ini teman berdua. Mudah-mudahan Fahri lulus dalam seleksi UTBK-nya dan juga pengumuman untuk beasiswa lainnya. Dan maka dari itu teman berdua, prestasi seperti ini bukti bahwa anak daerah juga bisa bersaing di tingkat dunia. Semoga kita bisa jadi inspirasi. Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi buat kita teman-teman berdua semuanya untuk terus semangat belajar dan mengejar mimpi setinggi-tingginya. Jangan ada kepikiran kalau anak daerah nggak boleh ke luar negeri, anak daerah nggak bisa tembus kampus luar negeri gitu. Kayak big no banget di teman-teman berdua. Siapa aja mau di daerah manapun, mau terpencil apapun, kalau kita usaha, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti bakal tembus dimanapun yang kita mau di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi untuk teman-teman berdua, untuk anak-anak sekolah lainnya, tetap semangat belajar dan tetap bersungguh-sungguh untuk meraih cita-citanya.

0: Gila Yoga, kamu kelihatan seger banget hari ini.
1: Kamu habis jogging-nya?
0: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citram, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harus lebih sadar kesehatan ya.
3: Betul sekali teman-teman.
1: Kita ini kan calon pemimpin masa depan.
0: Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin?
1: Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
0: Tentu saja. Olahraga itu kan penting, tapi pola makan juga sangat penting. Kuranginlah makanan instan,
1: perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih.
0: Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih enak juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Thank you.

0: Dari jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, Kapai Mamles. Ini dia, berdua melompo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman berdua, sebentar lagi tentunya kita akan memasuki yang namanya program Spada. Selamat pagi teman berdua. Yang mana program ini tentunya akan menghadirkan narasumber dan tentunya akan diskusi terkait topik-topik yang relevan dan hangat banget untuk teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal bahas topik yang menarik banget, yaitu topiknya Santri Berkarakter Indonesia Berjaya. Nah, tema ini tentu sangat relevan ya teman Pro 2. Jadi bagaimana peran santri dalam membentuk karakter yang kuat, berakhlak, dan siap berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Dan pada kesempatan ini tentunya nanti kita akan menghadirkan narasumber, yaitu Tengku Said Muhammad Soleh yang merupakan prosesi pimpinan yang merupakan pimpinan daya MBI Al-Hikmah, di mana beliau akan berbagi pandangan dan pembahasan yang tentunya sangat bermanfaat khususnya dalam membangun karakter generasi muda yang lebih baik dan berdaya guna nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang tentu yang mau ikut bergabung bersama nanti di program Spada, pastikan tetap di 90,3 FM dan nanti bakal bahas seputar topik kita pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana tentunya untuk teman Pro 2, tetap stay tune terus di Pro 2 RRM Labu. Nanti kita akan membahas topik yang hangat banget yang pastinya relevan banget untuk teman Pro 2 di pagi hari

Tahu kan Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu licin.

Belanda dan Portugal.

supaya bola bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang mempersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya, Piala Dunia lambat penuh cerita unik, dan bola

Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH, senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Tentunya sekarang sudah pukul 8 lewat 31 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya kita akan memasuki yang namanya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya kita sudah terhubung dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Said Muhammad Soleh, yang merupakan pimpinan Dayah MDI Al-Hikmah. Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kira gimana kabarnya Ustaz hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, kali ini tentunya kita bakal membahas tentang topik kita pada hari ini, yaitu Santri Berkarakter Indonesia Berjaya. Baik Ustaz, kira-kira terkait topik kita hari ini, ada penjelasan nggak dari Ustaz terkait topik kita pada hari ini?
1: Ya, ini penting sekali Mbak ya, pembahasan kita tentang Santri Berkarakter Indonesia Berjaya. Karena sebenarnya pembentukan karakter daripada seseorang terbelajar itu sangat penting. Kenapa? Karena kecerdasan tanpa karakter adalah senjata yang membahayakan. Dia cerdas namun tidak berkarakter, itu bagaikan senjata yang sangat membahayakan. Kalau bisa kita ibaratkan, dia ibaratkan pedang di tangan anak kecil, tajam tapi mematikan. Dia cerdas tapi kita sering terpesona pada kecerdasan seseorang. Jadi ketika kita melihat seseorang yang cerdas, kita mungkin sering terpana. Nah, seperti kita melihat contohnya orang cepat sekali dalam berhitung, lihai dalam berargumentasi atau ide-idenya yang berlian dalam strategi. Namun, karakter tanpa keseimbangan antara akal sama nafsu itu ibarat fondasi yang bisa memastikan seseorang tidak dikuasai keserakahan atau amarah, ini sangat bahaya. Makanya kecerdasan itu tanpa karakter akan melahirkan manipulasi. Dan kita di Indonesia ini sering kita lihat orang cerdas, tapi tanpa karakter ini akan melahirkan orang-orang yang banyak menipu. Kemampuan untuk berpikir bukan digunakan untuk kebenaran, tapi untuk menipu, menguasai atau mengakali hukum-hukum yang ada. Makanya kecerdasan tanpa pembentukan karakter pribadi ini akan sangat berbahaya bagi negara kita.
0: Oke, baik. Berarti intinya itu nilai-nilai banyak ternyata karakter-karakter orang yang malah menipu dan melakukan hal-hal yang negatif begitu ya, seperti Ustaz. Kalau misalnya nih untuk generasi muda Ustaz, kira-kira bentuk karakter yang baik itu untuk kita contohkan untuk generasi muda gimana nih Ustaz?
1: Ya, sebenarnya tidak mesti generasi muda saja ya, dari berbagai kalangan itu yang harus diperhatikan. Sekarang ini adalah pembentukan karakter moral. Jadi seseorang ini sehebat apapun, kalau tanpa rem moral, akhlak yang baik, ini akan hancur. Jadi negara ini tanpa karakter berakhlak yang lahir daripada fondasi nilai-nilai agama, maka negara ini suatu saat akan hancur, Mbak. Maka pendidikan sejatinya adalah pembentukan jiwa. Bukan hanya seseorang yang cerdas, tapi pendidikan ini bagaimana melahirkan manusia agar terdiri, agar jiwanya terbentuk. Nah, makanya seseorang anak yang sudah berkarakter, maka dia bukan diajarkan hanya sebagai tentang kecerdasan, keberanian, tapi dia bagaimana bisa mengendalikan dirinya. Dalam dirinya bisa rasa adil. Dia bukan sebagai hanya orang pintar, namun dia berkarakter berakhlak mulia. Jadi kalau anak bangsa, apalagi seorang santri, dia hanya tumbuh sebagai orang pintar, namun tidak berkarakter, ini akan rapuh. Makanya penting sekali karakter di dalam jiwa seorang santri di dalam generasi akan datang ini. Bagaimana mereka bukan hanya cerdas, bukan hanya pandai dan pintar, tapi harus dibentuk akhlak jiwa yang terdidik, yang mulia, gitu, Mbak.
0: Oke, baik Ustaz. Apalagi kan Ustaz di era digital sekarang kan Ustaz kadang membentuk karakter anak yang berakhlak dan ya berperilaku baik itu kan kadang banyak pengaruh, banyak dampak-dampak dari luar, dari lingkungan, dari media sosial dan lain sebagainya Ustaz. Itu kan tentunya menjadi tantangan. Kira-kira gimana nih cara menjaga atau menjaga karakter tersebut di tengah perkembangan teknologi di zaman sekarang Ustaz?
1: Ya kan, makanya kita hidup di zaman tengah hiruk pikuknya dunia yang kian membising, di tengah zaman era media sosial yang seringkali melalaikan anak bangsa, ya kan? Maka di sini yang penting sekali adalah peran orang tua. Bagaimana orang tua itu ikut bekerja sama dengan para pendidik. Jadi umpamanya di rumah itu seorang orang tua harus menghadirkan rumah itu adalah madrasah kasih sayang. Jadi di rumah anak bisa nyaman dengan perlakuan seorang orang tua. Nah sekarang ini kita lihat dengan akses yang mudah yang ditawarkan oleh dunia digital kita, seringkali ini pendidikan tidak diterapkan di rumah orang tua, di rumahnya masing-masing. Contohnya Mbak, seringkali lihat sekarang ini orang tua dan anak mungkin sering duduk di satu meja makan, duduk bersama, namun tak ada satu pun kata yang terucap yang keluar dengan, ya kan? Mereka secara fisik memang dekat, tetapi secara emosional, secara batin mereka terpisah. Orang tua sibuk dengan dunia digitalnya, sibuk dengan urusan kantornya, seorang ibunya sibuk dengan bibonya, dengan sosial medianya, seorang anak asyik dengan gamenya, sehingga itu tidak terbentuk karakter yang baik. Maka di sini perlu bagaimana orang tua hadir secara utuh dalam kehidupan anaknya. Nah, hadir secara utuh dalam kehidupan anaknya, baik pembentukan karakter tadi, baik menerapkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai moral. Makanya ini ada ancaman serius bagi generasi kita ke depan kalau ini terus menerus tanpa kepedulian hadir orang tua secara utuh. Generasi kita akan hancur nanti, Mbak. Sebaik apapun dunia pendidikan di luar, namun tanpa bantuan orang tua, pembentukan karakter yang terjadi di dalam rumah, maka ini bisa kita pastikan negara kita suatu saat akan dipimpin oleh generasi-generasi yang berakhlaknya sangat hancur, Mbak.
0: Oke, baik Ustaz, berarti peran orang tua ya Ustaz ya yang paling penting tentunya untuk menciptakan karakter yang baik untuk generasi, untuk anak-anak lah Ustaz ya Ustaz. Kalau misalnya Ustaz gimana, kadang kan kita nggak bingung nih cara menyeimbangkan karena sekarang kan perkembangannya semakin besar. Menyeimbangkan hal-hal seperti teknologi atau hal-hal di zaman sekarang dengan karakter keagamaan ya Ustaz.
1: Bagaimana Mbak?
0: Jadi kan sekarang kan kita kan terkadang bingung cara menyeimbangkan yang namanya karakter yang lebih fokus untuk teknologi, tentu bangsa dan lain sebagainya. Tapi kita juga bingung cara menyeimbangkan untuk karakter keagamaan itu sendiri. Nah, gimana nih cara generasi muda sekarang biar bisa seimbang akan dua-duanya nih Ustaz terkait karakternya?
1: Ya, makanya hari ini peran yang kedua baik di dunia pendidikannya dari seorang pendidik maupun orang tuanya, pandai-pandailah menasehati anak dengan panggilan kasih sayang seperti dicontohkan oleh Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anak, ini kan anakku, ini kan panggilan yang penuh dengan kelembutan kasih sayang dan perlindungan. Artinya seorang orang tua di rumah, seorang pendidik di tempat pendidikannya harus selalu menasihati bagaimana anak generasi kita ini bisa memanfaatkan digitalisasi dengan cerdas, bahwa digital ini adalah dunia yang ibarat pedang bermata dua. Kalau dia pandai kita gunakan untuk kemaslahatan umat, berdakwah, menyebarkan ilmu, maka digital ini menjadi satu jalan menuju surga. Tetapi dunia digital ini bila salah digunakan hanya untuk sombong di situ, memamerkan kemewahan di situ, kemudian mengumbar-ngumbarkan akhlak yang tidak baik, menampakkan aurat, kemudian kata-katanya yang kasar, sering kan di dunia maya ini terjadi misalnya putus satu rahmi hubungan keluarga hanya karena berdebat di dunia maya dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak senonoh. Makanya ini tugas kita hari ini, para pendidik, baik di rumah maupun di sekolah-sekolah maupun di pesantren-pesantren, bagaimana kita harus membentuk karakter jiwa anak agar mereka ini bukan hanya memainkan dunia digitalnya secara brutal, tapi kita harus memberikan bahwa pembelajaran dunia digital ini adalah ibarat pedang bermata dua. Kalau dia tidak kita gunakan kepada kemaslahatan, dia bisa menjadi gerbang daripada gerbang neraka. Itu sebenarnya yang harus dipikirkan oleh para pendidik, Mbak.
0: Oke, baik Ustaz.
1: Karena,
0: ya Ustaz, lanjut.
1: Ya, karena kan sejatinya kan syubhatul yawm ar-rijalu ghadan, kan begitu kata ahli hikmah, syubhatul yawm ar-rijalu ghadan, pemuda hari ini atau generasi muda hari ini itu akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Bayangkan kalau pemimpin pemuda kita hari ini sibuk dengan gamenya, sibuk dengan dunia mayanya, sibuk dengan narkoba, sibuk dengan poya-poya hidupnya, bagaimana mereka nanti akan memimpin negara ini? Maka di sini pentingnya pemimpin yang berkarakter. Negara bisa selamat meski dipimpin oleh orang dengan kecerdasan biasa saja, asalkan dia jujur dan adil, kan gitu, Mbak?
0: Iya, betul.
1: Negara ini bisa selamat meski dipimpin oleh orang yang kecerdasannya biasa saja, asalkan ia adil dan jujur. Tapi yakinlah, negara pasti hancur bila dipimpin oleh orang secerdas apapun, tapi yang disertai dengan licik. Karakter menjadi penentu arah masa depan Indonesia.
0: Oke, baik Ustaz. Tapi kan di zaman sekarang tuh, kalau apa namanya Ustaz ya, anak zaman sekarang tuh udah jarang pengen jadi pemimpin yang layak gitu loh Ustaz. Kan padahal di dalam Islam sendiri kan ada namanya qawwam ya Ustaz ya, namanya ya, yang namanya pemimpin lah, pemimpin yang baik Ustaz. Gimana nih cara gimana Ustaz menyampaikan untuk para generasi muda sekarang, ayo apa, untuk bisa menjadi pemimpin yang hebat nih Ustaz, yang perlu disampaikan untuk generasi muda?
1: Iya, kita kan begini, tugas kita pendidik ini hanya menyampaikan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, bahwa kita ingatkan bahwa suatu saat ini akan berganti orangnya. Sehingga kita ada mengatakan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ini masa orang tua kita yang memimpin. Yakin dan percayalah nak, suatu saat negara ini akan diserahkan ke tanganmu. Negara ini akan berada di bawah kaki tanganmu. Walaupun engkau hari ini tampak sebagai manusia biasa, sebagai anak-anak, tapi yakin dan percayalah, mereka-mereka yang menjadi pemimpin hari ini juga sama seperti kita anak-anak dulu, seperti kita rasakan seperti ini. Itu harus kita memberi pemahaman. Makanya kan harus kita latih pembentukan karakter ini pertama di dunia pendidikan. Misalnya contoh yang paling kecil, sering kita pimpin salat berjamaah. Nah, jadi dalam salat berjamaah itu diajarkan bagaimana seorang makmum harus mengikuti pemimpinnya. Pemimpin harus bisa memimpin makmumnya. Kan gitu, Mbak. Jadi sekecil apapun penerapan karakter pemimpin itu harus dibentuk daripada umpamanya salat berjamaah saya katakan tadi. Sering-sering membuat pelatihan-pelatihan yang di dalamnya adalah pembentukan karakter kepemimpinan, gitu.
0: Baik Ustaz, kalau di Dayah MDI Al-Hikmah sendiri gimana Ustaz perannya dan caranya dalam membentuk karakter santri-santri yang ada di sana Ustaz?
1: Kami kan dari mulai kami daripada TPK ini. Di TPK ini kami bentukkan kami membentuk karakter mereka adalah melalui saat bagaimana dia memimpin makmumnya, dia atur sendiri makmumnya, kemudian pimpin doa, dia pimpin doa sendirinya. Kemudian juga bagaimana dia nanti mengajarkan yang sudah bisa sedikit mengajar ini, kita suruh dia mengajarkan di depan, menulis, mengajarkan kepada anak-anak, kepada kawan-kawan yang sebayanya, supaya dia terbiasa berdiri di depan. Nah, di saat dia terbiasa berdiri di depan, dia merasa, oh begini ya jadi seorang guru, oh begini ya jadi pemimpin, oh begini ya jadi seorang imam. Jadi dia cepat merasa dewasa, dia cepat merasa bahwa dia ini dibutuhkan kehadirannya. Nah, jadi ketika orang itu merasa dihargai, merasa dia ini diperlukan, maka dia akan membuat dia percaya diri, tampil sekuat tenaga, sekuat usaha, dia akan menjadi pemimpin yang baik. Ini pembentukan karakter namanya.
0: Berarti di Darul Hikmah sendiri mungkin,
1: ya Ustaz? Iya, mungkin kami kalau dari santri yang sudah dewasa itu juga kami sering kami suruh pimpin doa, suruh latihan pidato, kemudian macam-macam lah pembentukan karakter yang kita serahkan agar bisa mereka mengatur sendiri, terbiasa menjadi pemimpin orang di depan gitu.
0: Oke, baik Ustaz, berarti ya di hal-hal kecil pun sebenarnya bisa cara kita untuk memberikan cara membentuk karakter anak-anak itu sendiri ya Ustaz. Mungkin karena waktu sudah di penghujung juga Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, harapannya dan pesannya untuk generasi santri, generasi ke depan untuk berproses mencari jati diri, dan gimana nih untuk masa depan ya Indonesia nanti Ustaz, silahkan.
1: Makanya sering-seringlah kita merenung, sering-seringlah kita memikirkan, bertanya dalam diri kita, apa pertanyaan yang harus kita tanyakan, bukan seberapa cerdas kita, sampai mana kita ini cerdas itu tidak perlu, melainkan yang kita pikirkan, kita tanya dalam diri kita, sering-sering kita melihat kepada diri kita, berapa kuat karakter saya yang sudah terbentuk hari ini, bagaimana akhlak moral saya yang sudah terbentuk hari ini. Sebab seperti saya katakan tadi, kecerdasan itu hanya sebagai alat, hanya alat saja. Kecerdasan tanpa karakter ini akan hanya menjadi bayang-bayang dari kebaikan, dan kebaikan itu sulit terbentuk. Makanya di Indonesia ini bukan hanya saja butuh orang cerdas, orang pintar, tapi harus tapi yang kita butuh hari ini adalah pembentukan karakter daripada seorang pemimpin yang berakhlak, yang bermoral, yang penuh dengan kepedulian, rasa keadilan. Itulah karakter sebenarnya yang sudah lama kita nantikan, yang sudah lama kita harapkan, bagaimana nantinya Indonesia ini dipimpin

0: Ustadz atas waktu dan ilmu yang sudah disampaikan dalam program pada kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah dibagikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam membangun karakter dan generasi muda yang berkarakter dan berkepemimpinan yang baik, Ustadz, khususnya untuk bangsa Indonesia. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan ilmunya.
1: Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.
0: Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Izin saya tutup ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, baik Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan langsung program kita pada hari ini, yaitu program kita program pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Yang mana topik kita pada hari ini yaitu tentang santri berkarakter Indonesia berjaya. Nah, dari pembahasan kita tadi bisa kita dapat ambil hikmahnya bahwa pembentukan karakter generasi muda tentunya harus kuat dan berakhlak dan berilmu menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang siap membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menambahkan wawasan dan tentunya memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya teman Pro 2, Fauza juga sudah di penghujung siaran pada hari ini. Maka dari itu, Fauza juga mau pamit undur diri nih teman Pro 2 di Indra Dengar teman Pro 2. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan dari awal hingga sekarang. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat dan menemani teman aktivitas teman Pro 2 di hari ini. Jadi, Fauza izin pamit untuk teman Pro 2. Fauza ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

launching program Peta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Purwodadi RRI Jakarta. Share juga di Radio FM Seluruh Indonesia, RRI Net.

Halo pendengar, siap untuk setia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal. Yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia

FM, teman baik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produk melabuh, Facebook.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu rajin kali. Aku ingin tetap sekolah, Mang. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan. Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pintar loh, Sa. Aku juga jadi sedih, Mang. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan. Terus kamu gak menyerah kan, Sal? Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi. Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Merupakan salah satu kunci utama.

Oh ya, saat tiap paginya berlangsung, pesan-pesan dan postingan di media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet itu panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya

bằng giải.

0: Stasiun Terusia karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu masih kagum dengan Piala Dunia.
1: Selamat datang di FM Pro 2 RRI Melabut, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk di hari ini? Ya, Senin di tanggal 25 Mei 2026.
2: Senang banget nih Faiz hadir lagi nemenin kamu nih teman Pro 2 sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hari Senin di penghujung bulan, ya di penghujung bulan Mei ya teman Pro 2, yang pastinya untuk kamu di pagi hari ini tetap semangat untuk teman Pro 2 juga yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas dan kegiatannya. Tapi untuk kamu juga nih yang udah mulai libur, udah pengen pulang kampung juga ya. Karena ada beberapa teman-teman Faiz juga udah pulang kampung nih teman Pro 2 menyambut Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar ya, dan sampai tujuan dengan selamat ya pastinya.
1: Nah teman Pro 2, untuk di pagi hari ini nanti Faiz juga bakal menemani kamu dengan sederetan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: kemasan. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan tidak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Daya dan Renewable.
2: Redway.

0: sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

103,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu, Paul Partohat, Candy Rela, yang sudah hadir menemani teman Pro 2 di pukul 9.29 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastinya masih barengan Faiz ya, untuk di suasana pagi yang cerah ini, karena memang cuaca di luar lumayan cerah dan ini mendukung banget nih aktivitas kamu di hari ini ya, teman Pro 2, terutama untuk teman Pro 2 juga yang mungkin aktivitasnya di luar ruangan, yang lagi berbelanja juga, yang lagi berjualan juga, apalagi untuk teman Pro 2, pasti banyak banget ya kebutuhan-kebutuhan yang lagi ingin dibeli nih. Nah, pastikan teman Pro 2 sebelum membeli perlengkapan untuk menyambut Hari Raya Idul Adha ya, kamu bisa bikin listnya ya, barang-barang apa aja sih yang harus kamu beli. Jangan sampai nih nanti kamu beli barangnya terus kebanyakan ya, ataupun kebeli barang-barang yang sebenarnya nggak kamu butuhin. Nah, ujung-ujungnya kan bisa mubazir ya teman Pro 2, dan itu juga bisa membuat pembengkakan pengeluaran kamu ya. Nah, ada banyaknya juga teman Pro 2, itu mungkin salah satu cara yang sangat bagus juga untuk kamu biar bisa sedikit berhemat di penghujung bulan Mei ini ya. Karena memang bulan Mei itu kita masih ada sekitar 5 hari ke depan lagi nih teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya nih sebelum berbelanja kamu bisa tulis nih list apa aja yang ingin kamu beli, barang-barang apa aja yang ingin kamu persiapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan yang penting banget nih teman Pro 2, tetap jaga kondisi kesehatan ya, karena memang untuk saat ini kita sangat rentan banget nih yang namanya sakit ya, seperti demam, batuk, pilek ya, belum lagi bisa menyebabkan beberapa penyakit tenggorokan juga. Nah, jadi untuk kamu nih harus perbanyak minum air putih juga nih, biar nanti ketika lebaran tiba ya, kamu masih dalam kondisi yang sehat dan bisa berkumpul nih bersama keluarga tercinta.

ini, kita masuk ke divisi yang paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen kura-kura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pula lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu. Setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga dan kadang kocak. Tetap bersama kami.

0: ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mengolah sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Tapi, tidak dipungkiri, sampai saat ini, sampah memang masih menjadi suatu masalah bagi masyarakat. Beruntunglah, di Aceh Barat, saya berjumpa bersama salah satu komunitas yang peduli akan sampah. Komunitas mereka dinamai GPL atau Gerakan Peduli Lingkungan. Yuk, kita kenalan bersama ketua komunitas GPL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Oza Pratama, biasa dipanggil Fajar ataupun Oza. Saya tinggal di Desa Senebu, tempatnya di Kecamatan Johan Palawat, Aceh Barat. Di sini saya sebagai pendiri dan juga sebagai ketua komunitas Gerakan Peduli Lingkungan Melabuh. GPL ini terbentuk dikarenakan adanya isu tentang orang yang buang sampah ke laut. Di sini kami bersama kawan-kawan sangat prihatin terhadap perilaku masyarakat yang membuang sampah ke laut. Nah, dari sini timbul ide kita lakukan aksi gerakan awal, yaitu pembersihan sampah di pelabuhan. Nah, setelah kita lakukan pembersihan sampah, banyak respon positif yang diberikan oleh kawan-kawan, saudara maupun kerabat-kerabat lainnya bahwa ini adalah salah satu aksi yang baik. Nah, jadi setelah kami lakukan itu, kami duduk kembali, bersepakat, berdiskusi apakah kita buat suatu komunitas untuk keberlanjutan ke depannya. Karena kalau tidak kita mulai dan tidak ada komunitas, itu kita tidak bisa menggerakkan orang banyak. Nah, namun ketika ada komunitas, kita bisa menggerakkan orang-orang lain. Nah, dari situlah teman-teman sepakat untuk melanjutkan kegiatan yang pertama kali kita buat, yang berawal dari kepedulian kita. Namun kita lakukan aksi secara spontan saat bersepeda pagi. Kemudian kawan-kawan juga sepakat untuk kita lanjutkan untuk mengedukasi masyarakat.
0: Nah, udah kenalan kan sama ketua GPL-nya? Dan apa itu komunitas GPL? Banyak visi misi yang mereka rencanakan untuk memajukan komunitas ini dan juga lingkungan di daerahnya. Sekarang kita cerita sedikit yuk mengenai sampah. Sampah memang merupakan salah satu problem yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan di dunia, yang setiap tahunnya bertonton sampah selalu bertambah di tempat pembuangan akhirnya. Yang disayangkan, banyak sekali limbah sampah yang tidak bisa kita manfaatkan, walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengolah sampah. Tetap saja, sampah masih saja tersisa di tempat akhirnya. Setelah saya berbincang-bincang bersama komunitas GPL ini, mereka juga sudah berupaya melakukan berbagai hal mengenai sampah.
1: Nah, apa itu komunitas GPL? Nah, komunitas GPL ini merupakan salah satu komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Kepanjangannya yaitu Gerakan Peduli Lingkungan. Jadi kita bergeraknya di bidang lingkungan yang berfokus pada sampah plastik, di mana kita akan mengedukasi masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Nah, visi misi membentuk komunitas ini adalah visinya untuk mewujudkan Aceh Barat bebas dari sampah, kemudian mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan bisa membentuk kelompok-kelompok lainnya yang seperti kami. Nah, misinya adalah kami akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi aksi pembersihan, kemudian membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang sepaham dan sepakat ataupun satu jalur sama kita. Nah, kemudian juga berkolaborasi, mengedukasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan tentang lingkungan. Ya, kita punya bank sampah mini, cuma masih manual. Ini letaknya di sekretariat GPL sendiri. Itu letaknya di wilayah Sama Tiga Desa Cot Sumere. Nah, jadi kita baru tahun 2021 akhir baru ada sekret. Nah, jadi sekret itu kita buat jadi bank sampah. Nah, untuk bank sampahnya ini kita cuma terima yang sampah plastik bersih, itu aja dulu. Sampah-sampah plastik ini kita gunakan untuk membuat ekobrik sementara waktu supaya sampah-sampah itu tidak sampai ke TPA. Nah, apa saja yang sudah dilakukan selama bergabung dalam komunitas ini? Nah, banyak yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu ada sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang peduli terhadap lingkungan, kemudian melakukan aksi pembersihan pantai di tempat-tempat wisata di wilayah Aceh Barat, kemudian melakukan penanaman mangrove, kemudian melakukan edukasi dan juga pelepasan tuki, kemudian membuat produk-produk dari sampah plastik, kemudian kita juga ada buat nonton bareng tentang film plastik, kemudian kita juga ada sosialisasi tentang gajah dan banyak lagi. Nah, di Instagram itu lebih lengkap, namun secara umumnya kita lakukan pembersihan pantai dan juga sosialisasi ke sekolah-sekolah.
0: Dan bahkan sekarang mereka juga membuat berbagai macam benda dari sampah bekas ini. Salah satunya kursi atau sofa yang mereka daur ulang dari sampah yang mereka tampung di base campnya. Dan bahkan mereka juga membuat bank sampah yang kini sudah populer di masyarakat. Jika kita mempunyai sampah yang bisa didaur ulang kembali, silakan bawa ke base camp mereka.
1: Harapan untuk komunitas GPL ini, kita bisa terus konsisten, terus semangat, terus melakukan yang terbaik untuk lingkungan, dan juga terus mendapat support dari beberapa masyarakat, karena support ini juga sangat berarti, karena itu juga menjadi semangat bagi kami dalam berjalan. Kemudian selalu kompak dan selalu bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan kedepannya. Dan pesan kepada masyarakat terhadap sampah, pesannya untuk masyarakat, cobalah lebih bijak dalam mengelola sampah. Nah, apabila tidak bisa mengelola dengan baik, minimal jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Karena ketika semua orang melakukan hal yang sama, insya Allah Aceh Barat bakal bebas dari sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di pinggir jalan yang berserakan itu sudah tidak ada lagi, sudah masuk ke tong sampah dan dibawa ke TPA. Jadi memang masih kurangnya kepedulian. Ya, mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini bisa menjadi motivasi juga untuk masyarakat dalam menjaga. Oh ya, GPL ini terbentuk pada 13 Maret tahun 2019. Kami sudah pernah membuat sofa dari botol mineral, air mineral, baik pun yang kecil maupun besar. Itu kita buatnya berbentuk kursi dan sudah terjual kemarin sebanyak 4 unit. Dan mungkin ke depan akan kita buat lagi kursi-kursi dari botol plastik.
0: Nah, pendengar, semoga harapan dan pesan mereka bisa tersampaikan kepada masyarakat. Seperti itulah yang mereka lakukan agar sampah bisa berkurang di tengah masyarakat ini. Semoga gerakan peduli lingkungan yang mereka gerakan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, agar tidak melakukannya lagi dan lingkungan kita bersih dari yang namanya sampah. Jika lingkungan sehat, hidup kita pun semakin sehat pula. Pendengar, sampai di sini dulu ya feature kita hari ini bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

ました。

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW 16. Ini dia, Budua Mobo, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Social media, Twitter dan Instagram.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho.
3: Cicak Kuswoyo.
4: Nadila Gomes.
5: Roni Sianturi.
0: Lita Zen.
6: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produ Melabu. Facebook Produ RRI Melabu.
7: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Di jam kedua nih, Faiz temenin kamu ya, teman Pro 2 di Pro 2

0: menabung nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lagi sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolah kok habis, uang di celengan kok juga sudah nggak ada. Ayah yang ambil. Investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita dari Shopee? Aku nggak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang butuh.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang? Produk melawan.

93 FM Pro 2 RRI Mula Utama terbaik kamu Samuel Cipta Senja Sudut Kota ya. Kalau dengar lagu ini sambil di jalan ya, sambil mengitari pegunungan gitu ya, perjalanan melabu Banda Aceh pas naik Gurute itu kayaknya cocok banget ya teman Pro 2. Jadi kebayang gitu suasananya sambil dengerin lagu Samuel Cipta ini, kayaknya kantuk-kantuk pun jadi hilang, benar enggak sih? Ya pastinya untuk kamu teman Pro 2 yang di hari ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitas dan juga kegiatan, mudah-mudahan tetap semangat ya, meskipun mungkin teman-teman kamu udah pada libur, udah pada cuti juga ya. Mungkin ada yang mereka lebarannya di kampung halaman, tapi untuk kamu teman Pro 2 yang memang enggak kemana-mana cuma di sini aja, tetap semangat pastinya, karena Faiz masih punya lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi menarik yang bakal aku bagikan nih untuk menemani kamu. Nah, kamu juga bisa sambil request lagu ya teman Pro 2. Kamu boleh kasih tahu aku lagu apa yang pengen kamu dengerin untuk di suasana pagi menjelang siang hari ini. Boleh WhatsApp aja di 0811-8777-903. Ataupun kamu bisa DM Instagram Pro 2 Melabu. Dan juga kamu bisa kirim pesan ya di Facebooknya Pro 2 Melabu. Jadi bebas banget nih teman Pro 2. Nanti kalau misalnya ada lagu yang pengen kamu dengerin, bakal coba aku putarin nih untuk di suasana pagi menjelang siang hari ini. Tapi sebelumnya teman Pro 2, kali ini aku bakal coba update informasi lagi nih terkait beberapa waktu lalu ya sempat viral nih media sosial Facebook dengan unggahan yang menafsirkan ya Presiden Prabowo Subianto itu menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Di mana dalam unggahan tersebut juga disebutkan harga beras di dalam negeri itu justru lebih mahal nih, sehingga pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Namun teman Pro 2, informasi tersebut itu dipastikan tidak benar ya atau hoax berdasarkan penelusuran dari trendhoax.id ya. Pembahasan mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah muncul nih dalam sejumlah pemberitaan media. Nah, akan tetapi proses tersebut nih masih berada dalam tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Nah, angka Rp10.000 per kilogram yang beredar disebut bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan transaksi ekspor teman Pro 2. Nah, selain itu gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut juga diduga merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan langsung percaya nih dengan postingan-postingan yang bermunculan ya, apalagi terkait sebuah peristiwa ataupun kejadian. Jadi kamu harus cari tahu dulu nih teman Pro 2, apakah ini benar atau cuman hoax ya. Apalagi sekarang kecanggihan teknologi ya seperti AI itu gampang banget nih buat video-video ataupun juga foto-foto yang bisa diedit dan seakan-akan itu kayak asli gitu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 nemuin postingan-postingan yang kayak mengganjal ya di hati kamu, kamu cek dulu nih sebelum di-share ya, cari tahu dulu nih apakah itu benar atau enggak. Nah, jangan terburu-buru ya teman Pro 2 untuk men-share sesuatu, karena memang itu efeknya sangat berbahaya juga ya untuk diri kamu dan juga orang-orang yang ada di sekitar kamu.

Saya Purwandani Harum Pilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali. Dengarkan Piala Dunia RRI Melaku. Pancet uye. Mantap, mantap, mantap. Luar biasa.

Semoga kamu 3 Pro di WRRI mengalami teman terbaik kamu, Freya Sky with Golden Boy, yang sudah hadir menemani kamu di teman Pro 2 di pukul 10.32 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih teman Pro 2, lagu-lagu yang udah aku putarin ya, pastinya seru dong ya. Apalagi untuk teman Pro 2 juga yang kayaknya udah mulai ngantuk di siang hari ini ya, kamu bisa minum kopi dulu atau mungkin ngeteh dulu nih teman Pro 2 untuk menghilangkan rasa kantuk kamu ya, karena memang kalau di jam segini tuh sangat rawan banget nih ya, rawan sama kantuk ya, ngantuk, rasa ngantuk juga, belum lagi kalau misalnya kamu dihadapkan dengan kegiatan yang banyak ya, kegiatan yang padat tuh pasti ada rasa semacam kayak jenuh gitu ya teman Pro 2. Nah kalau udah seperti itu teman Pro 2, kamu pengen istirahat sejenak, silahkan aja istirahat dulu sebelum kembali melanjutkan aktivitas yang sedang menanti kamu. Nah teman Pro 2, untuk kamu juga nih yang ingin membeli daging ya, biasanya kita ada tradisi megang nih menjelang lebaran, baik itu Idul Fitri, Idul Adha, dan menyambut bulan Ramadan. Nah yang pastinya teman Pro 2, kamu gak perlu takut untuk kehabisan stok daging ya. Kenapa? Karena kabarnya di Sbunak ini pastikan aman stok daging megang di Aceh Barat itu melimpah nih teman Pro 2, dan pastinya itu aman untuk dikonsumsi. Ya teman Pro 2, Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sbunak Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi megang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi. Nah selain itu Pemda juga melakukan pemeriksaan hewan tersebut, di mana Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Aceh Barat, Dokter Hewan Teku Saiful Lizar mengatakan total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan itu mencapai 6.540 ekor, terdiri dari kambing, kerbau, sapi, dan domba. Jadi stoknya banyak banget nih teman-teman berdua. Kalau misalnya kamu udah rencana untuk kurban tahun ini, nah, kamu gak perlu takut kehabisan stok hewan kurban ya, karena memang stoknya itu aman dan juga berlimpah nih teman berdua. Nah berdasarkan data dirincikan nih, dari total 6.540 ekor hewan kurban tersebut, kambing mendominasi dengan jumlah 3.004 ekor atau 45,9%, disusul kerbau sebanyak 2.476 ekor atau 37,9%, sapi 986 ekor atau 15,1%, serta domba 74 ekor atau 1,1% nih teman Pro 2. Nah sementara untuk kebutuhan megang Idul Adha, persediaan ternak besar tercatat sebanyak 2.595 ekor, kambing 1.817 ekor, dan ayam mencapai 30.291 ekor. Nah itu stoknya banyak banget ya teman Pro 2. Jadi bukan cuma untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Aceh Barat aja, tapi seputaran Aceh Barat juga, Nagan Raya, ya, Aceh Jaya itu juga insya Allah masih aman nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, yang pastinya nanti aku bakal kasih informasi lainnya juga ya untuk kamu nih yang penasaran gimana sih tipsnya untuk memilih daging kurban yang aman dikonsumsi, ataupun mungkin untuk kamu yang pengen memilih daging untuk dikonsumsi pada saat megang. Nah, pasti nanti aku bakal kasih tahu apa aja nih ciri-cirinya. Tapi setelah kamu dengar nih, sesuatu persembahan lagu dari Firza lewat Optimis.

0: era digital seperti sekarang,
1: satu klik
0: bisa menyebarkan informasi ke mana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar.

93,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, Hari Raya Kurban ini memang sangat identik banget dengan pemotongan hewan kurban. Ya, yang pastinya kamu harus bisa memilah dan memilih nih untuk stok daging kurban ya, begitu sapi, kambing maupun domba nih. Ya, jadi nggak jarang banyak yang ngadain acara kumpul keluarga juga ya di hari megang, di hari lebaran Idul Adha maksudnya ya. Jadi kamu memang harus tahu juga nih gimana sih cara memilih daging kurban ya, atau daging ketika megang nih, biar jangan salah pilih nih teman berdua. Yang pastinya kamu harus tahu dulu nih bagian mana yang mengandung sedikit lemak ya, misalnya bagian paha depan, bagian paha belakang, pinggang, atau bagian sirloin atau khas luar nih teman berdua. Nah, kamu pilih daging yang bersih dan warnanya merah segar. Nah, jika kamu mendapat daging yang terlihat kotor, yang berlendir dan berwarna coklat, sebaiknya kamu tidak mengkonsumsinya. Karena memang ini sudah tidak segar lagi ya teman berdua, yang pastinya sangat nggak baik untuk kesehatan kamu nih.

Nah, selain itu, nomor dua, kamu sudah memperhatikan warnanya, ya, kemudian memilih daging yang memang sedikit bagian lemaknya. Terus juga kamu bisa melihat nih tekstur daging dari daging tersebut nih, apakah dia kenyal ya atau tidak nih, dan pastinya itu padat ya dagingnya, tidak apa sih namanya, tidak segar lagi gitu. Jadi kelihatan memang dari warna, dari tekstur, dan juga dari aromanya. Nah, pastikan teman pro juga ya, ketika membeli daging, kamu bisa juga nih mencium dari aroma daging tersebut nih. Kalau kalau misalnya sudah agak tidak segar ya, pasti aromanya juga kecium gitu. Dan kalau misalnya dagingnya masih segar ya, itu pasti memang aromanya juga segar gitu. Jadi kita bisa perhatikan ya teman pro juga, mana daging yang segar atau daging yang sudah tidak segar lagi nih. Nah, selain memilih daging juga teman pro juga, kamu harus tahu nih gimana cara untuk menyimpan daging supaya tetap awet ya teman pro juga. Karena biasanya kan daging itu nggak langsung kamu masak dalam hari yang sama ya, kecuali kalau memang ada acara keluarga ataupun mungkin ada pesta dan lain sebagainya. Nah, teman pro juga harus tahu nih gimana cara menyimpan daging agar tetap segar. Kamu pastikan menyimpan dagingnya itu dalam kulkas dengan suhu minimal 1 derajat Celcius atau di freezer yang suhunya minus 18 derajat Celcius. Dan tidak hanya membuat daging tetap segar ya teman-teman berdua, memperhatikan suhu ketika menyimpan daging kurban, ini dapat juga mempertahankan nutrisi pada daging teman-teman berdua. Jadi suhu ini membantu memperpanjang umur ya simpan daging. Kalau misalnya kamu menyimpan daging kurban dalam kulkas ya, sebaiknya itu tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Sementara daging yang matang itu bisa bertahan hingga 3 atau 4 hari nih teman-teman berdua. Nah, kalau misalnya kamu menyimpan di freezer ya, daging mentah itu dapat bertahan sampai 3 atau 4 bulan. Sedangkan daging matang itu bisa sampai 6 bulan. Nah, jauh lebih lama lagi nih durasinya ya teman-teman berdua. Nah, selain itu kamu juga harus memperhatikan ya wadah untuk menyimpan daging kurban. Nah, ini penting banget nih teman-teman berdua, selain tempat menyimpannya ya di freezer, kamu juga harus pastikan wadah yang kamu taruh daging itu harus bersih dan kedap ya, alias tertutup rapat nih. Jadi ketika kamu ingin mencairkan daging yang sudah membeku ya, kamu bisa pindahkan dulu nih dari freezer ke kulkas sehingga bakteri tidak bertumbuh dalam daging ya teman-teman berdua. Kemudian untuk cara mengolah daging yang benar ya, pastikan sebelum kamu memegang daging ya, kamu mencuci tangan terlebih dahulu. Ini menghindari bakteri itu tidak menyebar ke daging ya teman-teman berdua. Selain itu pakai talenan atau pisau yang berbeda ketika kamu mengolah daging sehingga bakteri tidak menyebar ke bahan makanan lainnya. Nah, kemudian kamu bisa membuang bagian lemak ya sebelum memasak daging. Nah, terus apabila kamu hendak membuat semur ya atau sup daging, selain itu kamu bisa menggunakan apa ya, menggunakan minyak yang sehat nih. Kalau misalnya dagingnya mau digoreng ya, seperti minyak zaitun, minyak kedelai, dan juga minyak bunga matahari. Waduh, ternyata banyak ya jenis-jenis minyak ya. Baik, tahunya cuma itu minyak jagung sama minyak sawit ya teman-teman berdua. Dan yang terakhir nih, cara mengkonsumsinya nih. Nah, tubuh memang memerlukan asupan daging untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ya, seperti daging sapi, domba atau kambing maupun ayam. Namun ya, kamu tidak boleh lupa nih untuk mengimbangi dengan asupan makanan yang sehat kaya serat setelah makan daging. Jadi jangan terlalu banyak makan daging, konsumsi sayur dan buahnya itu dilupakan ya teman berdua. Karena memang kebutuhan tubuh kita tuh beragam ya, nggak cuman dari daging aja, tapi banyak serat yang diperlukan ya, seperti dari buah dan sayuran. Jadi teman berdua, pastikan ya kalau kamu mengkonsumsi daging itu jangan terlalu banyak ataupun jangan terlalu berlebihan. Dan satu lagi nih, harus diimbangi dengan makanan tinggi serat ya, seperti sayur dan buah, perbanyak asupan air mineral, dan nggak lupa juga rutin berolahraga. Yeah.

tinggal satu lawan satu sama kiper. Malah jatuh sendiri tanpa ditentu siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen kura-kura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran. Tapi, begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma

93.5 Pro 2 RRI Melabu teman terbaik kamu Alexaki, aku kangen, aku rindu. Yang sudah mengantarkan kita di pukul 11 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Di jam ketiga Faiz temenin kamu untuk di santai siang ya. Dan teman Pro 2 sepertinya di luar sana sudah mulai hujan juga nih. Dan yang pasti untuk kamu yang lagi di jalan, tetap berhati-hati dan tetap waspada ya. Terutama untuk teman Pro 2 juga yang lagi mudik yang menggunakan kendaraan roda 2, tetap hati-hati, tetap waspada juga, jangan kebut-kebutan. Kalau misalnya kamu ngantuk ya di pagi, di siang hari ini ya, kamu bisa istirahat dulu sejenak sebelum melanjutkan kembali perjalanan kamu pastinya. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin soal daging kurban ya, itu biasanya pada saat pembagian daging itu pasti dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek hitam ya. Dan itu mungkin sudah menjadi kebiasaan yang boleh dikatakan sudah terlalu lama dan sering kita lakukan nih teman Pro 2. Nah mungkin ada sebagian orang juga yang bertanya-tanya nih ya, termasuk Faiz sendiri, menggunakan kresek hitam saat mengukus daging kurban, apakah itu aman ya teman Pro 2? Karena kan seperti kita ketahui nih, yang namanya kantong plastik kan itu sangat berbahaya juga ya, apalagi kalau sampai zat-zat yang terkandung di dalam plastik itu nempel di daging kurban tersebut. Nah terkait hal tersebut nih teman Pro 2, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi Dr. Andika Rahman SPPD KHOM mengatakan, jika terpaksa memang harus menggunakan plastik bukan food grade ya, hal ini tidak apa-apa katanya, asalkan harus segera dipindahkan ke wadah yang lebih aman. Dan yang pastinya teman-teman berdua, menurut Dr. Andika, umumnya daging-daging kurban ini segera dipindahkan atau bahkan langsung diolah ketika sudah sampai di rumah nih teman-teman berdua. Nah risiko kesehatan akibat kontaminasi bahan dari plastik non-food grade ya, menurut Dr. Andika, relatif kecil dalam situasi tersebut. Nah tentunya dengan syarat kontak dengan wadah tersebut ini hanya sesaat dan segera dikeluarkan sampai di rumah teman berdua. Nah menurutnya juga teman berdua, risiko yang justru harus diperhatikan adalah saat mengolah daging. Jadi membakar daging sampai gosong maupun mengkonsumsi daging olahan menurutnya lebih berpotensi memicu kanker dibandingkan kontak dengan plastik yang cuma sesaat. Jadi teman berdua, kalau misalnya kamu nerima daging kurban atau mungkin habis beli daging di pasar, ada sebaiknya nih langsung segera pindahkan ke dalam wadah tempat makanan ya. Jadi jangan gunakan plastik untuk menyimpan daging tersebut nih, karena memang terlalu lama dipakai juga nggak baik ya untuk kondisi dagingnya sendiri nih teman Pro 2. Dan sementara itu teman Pro 2, risiko kontaminasi bahan berbahaya ya penggunaan plastik non food grade ya sebagai wadah untuk hewan kurban memang sejak lama nih jadi sorotan ya teman Pro 2. Nah, Profesor Teknologi Pangan dari Institut Pertanian Bogor IPB, Profesor Dr. Insinyur Purwiyatno Haryadi menekankan adanya risiko kesehatan dari kontaminasi plastik yang bukan food grade dengan makanan, dalam hal ini daging hewan kurban teman Pro 2. Di mana banyak plastik yang beredar ya yang kresek hitam ini bukan food grade, artinya kalau dia kontak dengan makanan, maka komponen dari plastik itu pun yang digunakan untuk membuat plastik akan terlucuti atau masuk ke dalam makanan tersebut. Jadi suatu bahan dianggap food grade ini apabila tidak memindahkan zat-zat berbahaya dari bahan tersebut ke dalam makanan yang akan dikonsumsi, sehingga makanan terlindungi teksturnya dan yang terpenting tidak membahayakan kesehatan. Gitu ya teman Pro 2. Jadi harus kamu ketahui juga ya, kalau misalnya dipakai untuk sesaat itu nggak masalah, tapi jangan lupa gitu sampai rumah ya dagingnya dipindahin ke wadah, nah baru deh kamu bisa menyimpannya di freezer. Dan satu lagi nih teman Pro 2, cara mengolahnya itu juga harus pastikan dengan cara yang benar ya, jangan sampai gosong nih teman Pro 2, apalagi kamu mengkonsumsi daging olahan, itu juga sangat nggak bagus untuk kesehatan kamu. Oke teman Pro 2, aku bakal balik lagi nanti dengan informasi-informasi menarik lainnya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yuk, ada satu lagu dari Nadia featuring Indakus lewat Malu-Malu.

0: Kakak-kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh, boleh, boleh. Challenge apa aja?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, kakak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
3: Ya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
2: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
3: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
2: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spon raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai, makanya banjir. Benar nggak sih?
3: Masuk akal sih. Terus, waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
2: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya, sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
3: Ya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
2: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Napas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
3: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah pengembangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
2: Betul, makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
3: Oke, Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, ternyata kecerdasan emosional atau emotional intelligence ya tidak hanya terlihat dari cara seseorang berbicara atau menghadapi konflik nih. Nah, menurut analis warna dan pakar psikologi warna, pilihan warna favorit juga bisa memberi petunjuk tentang bagaimana seseorang mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain, teman Pro 2. Jadi pakar psikologi warna Michael Lewis ya mengatakan bahwa orang dengan kecerdasan emosional tinggi biasanya lebih sadar terhadap lingkungan yang mereka ciptakan, termasuk warna yang mereka pilih untuk kenakan atau digunakan sehari-hari nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, psikologi warna ini merupakan studi tentang bagaimana warna mempengaruhi emosi, perilaku hingga cara berpikir seseorang. Menurut Lewis ya, warna termasuk sinyal tercepat yang diproses otak manusia, bahkan sebelum seseorang berbicara, warna sudah lebih dulu membentuk kesan tertentu nih, teman Pro 2. Nah, ia menjelaskan penelitian di bidang neuroscience dan psikologi lingkungan menunjukkan kalau warna dapat mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, tingkat fokus hingga merespon emosional. Nah, meski begitu, teman Pro 2, Lewis juga menegaskan kalau warna favorit ini bukan satu-satunya penentu kecerdasan emosional seseorang. Nah, 3 warna yang sering dikaitkannya dengan kecerdasan emosional ya, teman Pro 2, diantaranya itu ada warna hijau. Siapa nih yang suka banget sama warna hijau? Ternyata hijau disebut sebagai warna yang paling nyaman dipandang mata karena berada di tengah spektrum warna yang terlihat manusia nih, teman Pro 2. Kemudian dalam psikologi warna, hijau sering dikaitkan dengan keseimbangan, ketenangan, dan pemulihan emosional. Dan yang pastinya tidak heran ya jika warna hijau sering digunakan untuk menciptakan suasana yang menenangkan, termasuk pada ruang kerja dan juga area relaksasi, teman Pro 2. Terus yang kedua itu ada warna biru ya. Nah, biru ini menjadi salah satu warna yang paling sering dikaitkan dengan ketenangan dan kemampuan berpikir jernih. Lewis mengatakan warna biru dapat membantu menciptakan suasana reflektif dan komunikasi yang lebih tenang, di mana ia juga menambahkan paparan warna biru juga dikaitkan dengan penurunan denyut nadi dan respon emosional tubuh sehingga membantu seseorang lebih fokus. Nah, karena itu warna biru juga banyak digunakan ya dalam lingkungan profesional dan identitas visual perusahaan. Terus yang ketiga ada warna kuning. Siapa yang suka warna kuning ya? Nah, warna kuning di teman Pro 2 dikenal sebagai warna yang berkaitan dengan optimisme dan rasa ingin tahu. Menurut Lewis, warna ini termasuk salah satu warna yang paling merangsang otak dan sistem saraf manusia. Nah, ia menjelaskan orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi umumnya memiliki rasa ingin tahu yang besar dan lebih terbuka terhadap sudut pandang berbeda, sehingga karakter tersebut kerap dikaitkan dengan warna kuning. Nah, Lewis menilai ya, tidak tepat jika ada warna tertentu yang langsung dianggap mencerminkan kecerdasan emosional rendah, karena menurut dia kecerdasan emosional jauh lebih kompleks daripada sekedar warna favorit ya. Jadi kalau misalnya dari 3 warna yang aku sebutin tadi itu nggak ada termasuk warna favorit kamu, bukan berarti kamu memiliki kecerdasan emosional yang rendah ya, teman Pro 2. Karena memang untuk mengetahui seseorang itu memiliki kecerdasan emosional rendah atau tinggi ya atau bagus, itu harus melewati berbagai tes tentunya. Dan setidaknya ini menjadi apa ya, referensi juga nih buat kamu yang mungkin pengen ganti warna rumah ya, atau warna cat rumah yang tadinya warna abu-abu ganti warna biru boleh, atau mungkin yang mau ganti dari warna pink ke warna kuning juga boleh, karena memang warna-warna ini bagus banget nih untuk dijadikan ruang kerja ya, ruang istirahat dan lain sebagainya. Atau nomor 2, pokoknya disesuaikan aja nih sama kebutuhan dan keinginan kamu.

0: kenangan buruk demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buku sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Ini ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, oke.
1: Jadi gak mau. Aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Dengar kue kara atau sering juga disebut kara-kara, salah satu kue tradisional khas Aceh. Kue ini dikenal dengan bentuknya yang unik, menyerupai sarang burung atau anyaman rotan. Membuatnya tidak hanya lezat, tetapi juga menarik untuk dilihat. Kue kara dibuat dari adonan tepung beras, gula dan air yang digoreng hingga renyah. Biasanya kue ini disajikan saat acara adat, pesta pernikahan hingga hari-hari besar seperti Idul Fitri. Bentuknya yang unik, melingkar seperti sarang burung, melambangkan ikatan persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Aceh. Di balik renyahnya kue kara tersimpan pesan, semakin kuat kita berjalin, semakin manis kehidupan bersama.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Labo, Aceh Barat. Inilah 90,3

2 RR 5 mantar baik kamu. Ada satu persembahan lagu dirinya Salma Salsabil ya, Bunga Hati, sudah hadir di suasana siang hari ini ya, di jam makan siang ya teman berdua. Kalau kamu yang udah mulai lapar, silakan kamu makan dulu sebelum nanti lanjutkan kembali aktivitas siang kamu. Ataupun untuk teman berdua, ada nggak sih yang sedang menjalankan ibadah puasa hari ini? Karena untuk sebagian ada yang lagi berpuasa juga ya, puasa tarwiyah sama besok puasa Arafah nih. Jadi kita teman berdua yang pengen berpuasa besok ya, mungkin kamu tadi hari ini nggak sempat berpuasa, jangan lupa besok itu bisa puasa Arafah. Itu pahalanya sangat besar ya teman berdua, bisa menghapus dosa-dosa kamu selama setahun ke belakang. Nah itu dia. Jadi untuk kamu juga ini sebagai bukan cuma sebagai ibadah aja, tapi juga bisa mendetox tubuh kamu dari racun-racun yang kamu makan atau yang kamu konsumsi ya teman berdua. Nah teman berdua juga, untuk kamu yang lagi dengerin Faiz di aplikasi RRI Digital ya, selamat siang yang paling baik buat kamu. Untuk yang belum download aplikasinya, silahkan kamu bisa download dulu nih. Caranya gampang ya, kamu tinggal searching aja di Play Store, ketik RRI Digital. Nah kalau udah ketemu, langsung kamu download, terus tinggal login gunakan email kamu. Nah setelah itu teman berdua, kamu bisa gunakan aplikasi RRI Digital kapanpun dan dimanapun. Jadi kamu bisa dengerin ya siaran RRI di seluruh Indonesia. Ayo dong ya, download sekarang juga nih RRI Digital.

Halo pendengar, siap untuk sedia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

1,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2 di Santai Siang edisi hari ini. Nanti Faiz juga bakal ngebahas nih satu tema terkait UMKM ya teman Pro 2. Nah, yang pastinya aku nanti bakal ngomongin soal UMKM ya. Ya, UMKM cerdas ya, bukan asal jualan. Nah, pasti nanti aku bakal berbagi tips-tips menarik nih terkait UMKM juga teman Pro 2. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90.3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

yang seharusnya milikmu. Kini milikmu. Meski

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu.

103 FM Pro 2 Rari Mengelabu Teman. Terbaik kamu ya teman Pro 2. Merintis bisnis kita harus langsung berskala besar ya. Bisnis berskala usaha mikro kecil menengah atau UMKM ini bisa dicoba jika kamu punya jiwa kewirausahaan. Jadi kamu bisa jadikan bisnis ini sebagai sampingan kamu ya teman Pro 2, kalau memang kamu punya pekerjaan lain gitu. Jadi sambil bekerja sambil jualan itu juga seru ya teman Pro 2. Nah, meskipun bisnis yang kamu jalani itu tidak berskala besar ya, kamu nggak perlu takut gagal karena semua usaha itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Nah, dalam merintis bisnis teman Pro 2, setiap pengusaha perlu berorientasi untuk selalu berkembang. Dengan adanya pengembangan bisnis, keuntungan yang diraih pun bisa semakin besar. Nah, lalu teman Pro 2, apa aja sih yang diperlukan ya untuk mengembangkan bisnis ya, dan apa aja yang perlu diperhatikan ya setiap pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya nih teman Pro 2. Nah, yang pertama itu kamu harus meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Salah satu cara untuk mengembangkan UMKM adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kualitas pelayanan yang prima, konsumen ini akan tertarik bahkan merasa nyaman untuk menggunakan jasa atau produk yang kamu sediakan. Jadi kamu juga harus siap nih menerima saran dan kritik dari pelanggan. Jangan pernah menganggap hal tersebut adalah sebuah kegagalan ya teman Pro 2, karena saran dan kritik ini diperlukan untuk membantu kamu mengembangkan kualitas pelayanan atau produk yang kamu jual. Dan kamu juga bisa bertanya ya terkait kepuasan pelanggan. Jika memungkinkan, kamu bisa belajar nih dari kompetitor bisnis kamu. Kemudian yang kedua ya, kamu bisa mulai beralih nih ke media sosial untuk melakukan promosi produk teman Pro 2. Nah, setiap orang saat ini memang nggak lepas ya dari media sosial, di mana media sosial ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, tak jarang ya teman Pro 2, sebagian orang itu sering menggunakan media sosial daripada berinteraksi langsung dengan orang lain. Jadi maka dari itu media sosial menjadi wadah yang sangat tepat nih untuk melakukan promosi produk usaha kamu ya. Nggak jarang nih teman Pro 2, banyak usaha-usaha tuh yang kayak makin dikenal ya, makin diketahui banyak orang itu setelah dipromosiin di sosial media. Karena kan banyak orang kadang bukan nggak mau beli ya usaha kamu atau jualan kamu, tapi mereka tuh nggak tahu ya, mungkin mereka tuh nggak tahu kamu tuh jualan gitu. Bahkan kadang-kadang teman terdekat aja banyak yang nggak tahu ya teman Pro 2 kalau kamu nggak update di sosial media. Terus yang berikutnya yang ketiga, sering melakukan survei atau analisis terhadap perkembangan produk teman Pro 2. Di mana kegiatan survei dan analisis perkembangan produk ini penting ya untuk dilakukan. Kamu bisa mulai mereview produk-produk yang ditawarkan atau dijual kepada pelanggan. Kamu juga bisa mengenali lebih jauh produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, barangkali ini produk kamu ada kekurangan yang perlu diperbaiki ke depannya. Nah, jadi pengembangan produk ini juga penting dilakukan ya. Apapun yang terkenal saat ini akan lebih diminati oleh masyarakat.

1,3 FM Pro 2 RRI Melabu, taman terbaik kamu Gergani lewat rusuk yang sedang hadir di pukul 12.26 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 dapat aku informasikan untuk kemandang azan zuhur kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Abdiya pada pukul 12.33 waktu Indonesia Barat. Untuk yang berada di Nagan Raya pada pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Sementara nih untuk nomor 2 yang berada di Aceh Jaya pada pukul 12.38 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Simelu pada pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Dan teman 2 kita masih ngebahas ya terkait tema UMKM untuk di suasana siang hari ini. Yang pastinya tadi Pak juga udah ngasih tahu nih beberapa tips ya mengembangkan UMKM, terutama untuk kamu yang masih dibilang masih pemula atau mungkin baru merintis usaha nih ya teman berdua. Tadi yang pertama meningkatkan kualitas dalam pelayanan, kemudian mulai beralih ke media sosial untuk melakukan promosi produk. Terus yang ketiga sering melakukan survei atau analisis terhadap perkembangan produk. Yang keempat, mengikuti acara-acara bazar atau pekan raya untuk mengenalkan produk teman produk dua. Nah ini penting ya untuk pelaku UMKM yang ingin mempromosikan produknya langsung kepada masyarakat. Karena lewat bazar kamu punya peluang nih untuk menjelaskan dan menjawab rasa ingin tahu seseorang ya untuk produk kamu secara lebih detail. Nah lewat bazar juga kamu bisa melihat langsung nih reaksi pelanggan saat mengetahui produk kamu ditawarkan. Jadi nggak hanya soal promosi, kamu bisa melihat kondisi pasar di bazar tersebut. Kemudian yang kelima, menjual produk dengan menggunakan platform e-commerce ya teman kedua. Nah, platform e-commerce ini merupakan salah satu tempat yang cocok untuk dipilih saat mengembangkan usaha. Jadi menggunakan e-commerce ini membantu para pelaku UMKM dalam mempercepat perkembangan perekonomian usaha mereka. E-commerce juga memberikan peluang untuk memperluas wilayah pasar dari produk yang dijual. Nah, selain itu promosi yang dilakukan dalam meraih konsumen juga lebih mudah dan efisien ya tanpa harus tatap muka dengan target pasar dari usaha yang dikembangkan. Karena biasanya yang cari barang-barang yang kamu jual itu nggak selamanya mereka yang berada berada satu kota dengan tempat tinggal kamu ya teman produk. Bahkan ada juga orang-orang yang di luar kota ya, bahkan ada yang di luar negeri juga, itu memungkinkan untuk memesan barang kamu. Jadi kamu bisa gunakan platform e-commerce ini sebagai salah satu tempat yang cocok untuk kamu mengembangkan usaha kamu. Terus yang berikutnya, yang keenam, mencoba menggunakan uang atau pembayaran secara elektronik nih teman berdua. Di mana di era digital ya, pembayaran untuk setiap produk yang dijual bisa menggunakan uang elektronik. Jadi uang elektronik ini dianggap lebih praktis ya dan seringkali mendapat banyak potongan ya. Dan cobalah kamu untuk menggunakan elektronik untuk urusan pembayaran kepada konsumen. Hal itu akan lebih menarik minat konsumen dalam berbelanja. Dan teman berdua, selain itu kamu bisa tambahkan ya promo-promo berupa potongan-potongan dengan syarat dan ketentuan khusus. Ya, terus yang berikutnya yang ketujuh, ini penting banget ya. Kamu harus bisa membangun hubungan baik dan juga memperluas relasi. Jadi cara lain yang tidak kalah penting untuk mengembangkan usaha yaitu membangun hubungan baik serta memperluas relasi kamu nih. Selain berhubungan baik dengan pelanggan ya, kamu bisa membangun relasi dengan mitra-mitra yang bisa membantu usaha UMKM yang kamu sedang jalankan dalam berdua. Ya, khususnya bagi UMKM yang ingin melebarkan sayapnya dengan menambah kemitraan baru. Karena memang di produk 2 sendiri itu kita ada program khusus ya setiap hari Kamis yang namanya UMKM Corner ya, kalau saya nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar ya. Jadi di situ kita selalu mengundang UMKM yang ingin memperkenalkan produknya ya, bisa sambil promosi juga. Dan mungkin untuk teman produk 2 yang punya usaha, boleh banget nih kamu bisa hubungi RRI ya untuk mengembangkan usaha kamu. Terus yang terakhir ya, atau yang ke-8, mengikuti perkembangan tren. Nah ini penting juga nih teman produk 2 untuk memikat pelanggan ya, produk-produk perlu dikembangkan menjadi lebih baik dan lebih baru
Jika produk-produk yang ditawarkan kepada pelanggan adalah produk yang sedang terkenal dan banyak diminati, maka peluang pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan juga akan semakin besar. Nah, itu dia ya teman-teman berdua. Beberapa tips yang udah aku bagikan untuk kamu di Sasana Siang hari ini terkait membangun UMKM, yang pastinya mudah-mudahan tips yang aku bagikan tadi itu bisa bermanfaat dan juga berguna nih untuk teman-teman berdua di kesempatan siang hari ini.

0: pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak. Maaf.
0: Sana cepat.
1: Iya.
0: Anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's go bola dulu ah.
2: Saat ini telah tiba waktu ibadah salat zuhur untuk kawasan Labu dan sekitarnya. Untuk teman-teman berdua, selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

No!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa.

0: 93.5 Pro juga ya kan, mau kalau teman ter.
1: Baik, kamu ada mahal ini sampai menutup mata yang sudah hadir di pukul 13 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.
0: Selamat siang, paling baik juga nih buat teman berdua
1: yang sudah melaksanakan ibadah salat zuhur ya. Mudah-mudahan amal ibadah kamu di siang hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Ada teman berdua juga yang lagi di jalan,
1: yang lagi menuju ke suatu tempat ya, ataupun mungkin yang lagi jemput anak sekolah ya, kayaknya masih ada yang sekolah juga

bagaimana mungkin kau lebih memilih dia. Mengapa kini kau menghilang sejauh

Jadi,

0: kalau kamu berkunjung ke Aceh, jangan cuma cari kopi gayo atau mie Acehnya saja ya. Ada satu kuliner tradisional yang rasanya unik banget, namanya Pliu. Pliu merupakan bumbu yang terbuat dari ampas kelapa parut yang sudah difermentasi dan dijemur hingga kering. Bumbu Pliu ini kemudian dapat diolah menjadi makanan khas Aceh, yaitu kuapli. Jadi makanan khas Aceh ini tergolong pedas loh, dengan campuran berbagai sayuran seperti pepaya muda, daun melinjo, kacang panjang, buah melinjo, hingga labu Jepang termasuk cabai hijau dan rempah lainnya. Rasanya gurih, khas, dan bikin nagih pokoknya. Meski bahan dasarnya terkesan tradisional banget nih, Liu menyimpan nilai sejarah dan citra rasa warisan nenek moyang yang masih dijaga sampai sekarang loh. Jadi, kalau suatu hari kamu ke Aceh, jangan ragu buat cobain Pliu, makanan sederhana dengan citra rasa yang luar biasa.
1: Gam, kulihat kamu melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi supaya ke emas untuk lamarannya.
2: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayang.
3: Dibayangkan diminta emas per mayang. Udah 150 juta lebih. Itu buat mahar aja.
2: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
3: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
4: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayang menabung emas mengejar sumber tua. Dilema mayang bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah

0: 107,3 FM Pro 2 RR di Melabuh teman terbaik kamu. Ada Bridge Yahweh Think About It yang sudah hadir di pukul 13.20 menit waktu Indonesia Barat di tahun kedua.
1: Faiz masih punya beberapa menit ke depan lagi nemenin kamu sampai nanti
0: di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tahun kedua, untuk sekarang yang namanya perawatan itu gak cuman dilakuin sama cewek-cewek aja ya, tapi pria-pria di luar sana itu juga makin sadar perawatan kulit nih, karena memang perawatan kulit itu bisa jadi investasi karir kamu ya, terutama untuk teman perdua nih yang memang bekerjanya di entertain ya, seperti kayak Faiz ini yang setiap hari kadang-kadang harus ketemu banyak orang, harus ketemu kamera, harus masuk kamera dan lain sebagainya. Nah itu penting banget nih teman perdua untuk menjaga diri agar selalu tampil baik dan tampil menarik ya di depan kamera tentunya. Karena pandangan masyarakat tentang maskulinitas dan perawatan tubuh di era modern itu telah mengalami pergeseran yang signifikan. Nah, laki-laki kini semakin sadar ya bahwa menjaga kesehatan kulit bukan lagi ranah eksklusif perempuan, melainkan bentuk investasi untuk menunjang karir. Nah, penampilan yang rapi, kulit yang bersih dan segar, ini akan memberikan citra diri lebih profesional. Di mana kesadaran ini mendorong tingginya minat laki-laki terhadap berbagai tindakan estetika klinis, mulai dari penggunaan perangkat non-invasif ya, hingga prosedur bedah plastik demi menjaga penampilan agar tetap selaras dengan usia. Ya teman perdua, beda ya antara feminim sama merawat diri, di mana menurut pendiri klinik kecantikan ya, Dr. Arman Syahdara Syahrudin ya, itu mengatakan kalau laki-laki yang merawat diri itu sebenarnya bagian dari kebutuhan nomor 2. Nah, perawatan diri pada laki-laki membantu membuat mereka terlihat sesuai dengan usianya karena tubuh mengalami proses penuaan yang alami. Nah, pasalnya nomor 2 banyak laki-laki yang terlihat lebih tua dari usianya karena kurang merawat diri, ditambah dengan stres yang terus meningkat seiring dengan tanggung jawab yang dipikul. Jadi banyak ya, misalnya teman-teman kamu yang usianya sama nih dengan usia kamu, tapi kita bisa lihat ya, ada orang yang kelihatannya tuh sesuai nih dengan usianya. Ada juga yang jauh lebih tua dari usianya, ada juga yang mungkin boleh dikatakan lebih muda nih dari usianya. Nah itu juga tergantung sama bagaimana kamu merawat diri kamu ya teman perdua. Jadi ini penting banget nih, investasi jangka panjang. Mungkin bukan yang bisa kamu rasakan tuh bukan cuma sekarang aja, tapi nanti ketika 5 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang, nah disitulah kelihatan ya nanti mana yang dirawat, mana yang enggak sama sekali ya teman perdua. Kemudian juga secara medis ya, pria juga rentan mengalami penurunan hormon testosteron yang sebesar 1-2% per tahun sejak akhir usia 20-an nih teman kedua. Nah, penurunan ini memicu berbagai masalah fisik ya, seperti penyusutan massa otot, penurunan metabolisme, hingga kerontokan rambut yang sangat mempengaruhi kepercayaan diri. Nah, oleh karena itu teman kedua, investasi medis melalui perawatan estetika ini menjadi langkah yang perlu dan harus dipertimbangkan ya untuk mempertahankan kebugaran dan juga pesona natural. Jadi balik lagi atau nomor 2 tergantung sama kamu nih, mau pakai cara yang alami ya dengan bahan-bahan tradisional, atau mungkin kamu yang mau menggunakan secara medis ya, itu balik lagi sama keputusan kamu. Mungkin kamu ingin menghilangkan kerutan dengan operasi ya dan lain sebagainya, tapi ingat ya, segala sesuatu tindakan yang kamu lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi nomor 2 ada baiknya ya sebelum melakukan tindakan medis ya, kamu harus pikir-pikir terlebih dahulu, ini bagus nggak ya, ini bagus atau ini bagus, atau ini justru menimbulkan efek lain yang bisa berbahaya untuk kesehatan kamu. Tapi selama itu untuk kesehatan ya nggak masalah ya teman berdua. You can't wait, meant to wash me

90,3 FM. Room 2.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, setelah tadi Faiz ngasih tahu ya, ternyata untuk saat ini pria itu makin sadar terkait merawat kulit ya, terutama ini memang menjadi sebuah investasi karir di masa depan ya teman Pro 2. Jadi untuk pilihannya juga itu tergantung sama kamu ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu mau ke klinik ya silakan aja, ataupun mungkin kamu menggunakan bahan-bahan alami, bahan-bahan tradisional juga silakan aja teman Pro 2. Itu tergantung sama pilihan kamu sendiri dan juga budget yang kamu punya. Jadi jangan memaksakan segala sesuatunya kalau memang kamu belum mampu untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi banyak pilihan nih yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu pilih untuk merawat kesehatan kamu, terutama kesehatan kulit wajah ya. Nah, teman Pro 2, banyak orang yang membayangkan kalau proses menua itu terjadi pelan-pelan, nyaris tak terasa dari tahun ke tahun. Namun, ya kabarnya riset terbaru menunjukkan fasenya tidak selalu sehalus itu nih teman Pro 2. Ada fase tertentu ketika perubahan dalam tubuh justru melonjak cukup tajam dan sebagian orang mungkin benar-benar merasakannya. Nah, sebuah studi tahun 2024 tentang perubahan molekuler terkait penuaan ya menemukan bahwa tubuh manusia cenderung mengalami dua lonjakan besar, rata-rata itu di usia pertengahan 40-an dan awal 60-an. Nah, artinya alih-alih bergerak stabil, teman Pro 2, tubuh mengalami momen riset biologis yang cukup signifikan di dua periode tersebut nih. Nah, teman Pro 2, tim peneliti melacak 108 orang dewasa selama beberapa tahun dengan pengambilan sampel biologis berkala yang dianalisis bukan hanya 1-2 penanda tetapi lebih dari 135.000 fitur biologis yang mulai dari RNA, protein, lipid hingga mikrobioma dari usus, kulit, hidung hingga mulut di teman Pro 2. Nah, dari ratusan sampel per orang terkumpul ratusan miliar titik data untuk membaca pola perubahan tubuh dari waktu ke waktu nih. Nah, hasilnya menarik ya, sekitar 81% molekul yang diamati ya ini berubah signifikan di salah satu atau kedua fase lonjakan usia tersebut. Di mana di usia 40-an perubahan banyak terkait metabolisme lemak, kafein, alkohol, kesehatan kardiovaskular serta fungsi kulit dan otot nih, teman Pro 2. Memasuki awal 60-an pergeseran lebih terlihat pada metabolisme karbohidrat, sistem imun, ginjal serta tetap berkaitan dengan jantung, kulit dan otot teman Pro 2. Nah, lonjakan di usia 40-an sempat diduga berkaitan dengan perimenopause ya atau menopause, namun peneliti melihat pola serupa juga terjadi pada pria nih. Nah, ia mengatakan ya teman Pro 2, seorang penulis ya dari Universitas Teknologi Nanyang di Singapura mengatakan kalau ada faktor biologis lain yang lebih luas yang mempengaruhi percepatan perubahan tersebut dan masih perlu diteliti lebih lanjut. Nah, meski jumlah partisipan masih terbatas pada rentang usia studi berada di 25-70 tahun, temuan ini membuka cara pandang baru tentang penuaan ya teman Pro 2. Nah, bukan sekedar garis lurus ya, melainkan perjalanan dengan beberapa tikungan tajam. Dan ini pastinya teman Pro 2, ini juga menjadi salah satu apa ya, dasar juga nih bagi riset lanjutan untuk memahami bagaimana tubuh itu berubah dan bagaimana resiko penyakit itu bisa diantisipasi sejak dini tentunya.

0: bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power.

besar seperti Brazil dan Jerman pun

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Sudah hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat di teman Pro 2, dan itu artinya Faiz juga harus sign off ya dari ruang dengar kamu. Tapi untuk teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana dulu ya. Selepas ini nanti bakal ada rekan aku Tia yang akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhir kata Faiz yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kedalam diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemasan. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak buang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power.

0: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita nggak? Mau ditemenin nggak? Kasihan banget cantik-cantik sendirian.
1: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur cepat.

Selamat malam ketiga, Pro 2 RRI Melabot, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, balik lagi bareng Kia nih di edisi siar di tanggal 25 Mei 2026. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di jam setengah 3 sore ini ya? Masih semangat aktivitas, lagi santai, lagi kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin lagi rebahan tipis-tipis nih sambil cari hiburan bagi yang cuti mungkin ya? Nah, sekarang kan udah mulai banyak orang-orang yang mungkin kerja di kantor mengambil cuti karena kita manfaatin long weekend untuk lebih quality time mungkin ya bareng keluarga. Nah, pas banget nih teman Pro 2 karena sekarang waktunya nemenin siang kamu nih ya di Pro 2 RRI Melabuh. Nah, tempatnya musik, informasi-informasi up to date dan pastinya nanti akan ada obrolan-obrolan seru. Jadi siap-siap ya karena beberapa jam ke depan ya bakal nemenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang asik pastinya dan juga informasi-informasi yang up to date. Tentu saja vibe-nya positif banget nih dan menarik sampai dengan nanti kita akan ngebahas di program sore ceria nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman

0: Aduh, salah pilih lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta sampah print nasional aja sih, Rit. Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: hari ini bukan hari biasa. Wajah-wajah tampak lebih bersemangat, langkah-langkah lebih cepat. Hari ini adalah hari bukan megang. Tradisi turun-temurun masyarakat Aceh yang selalu hadir menjelang bulan suci Ramadan, juga sebelum Idul Fitri dan Idul Adha. Di hari inilah masyarakat berbondong-bondong membeli daging, sapi atau kerbau untuk dimasak dan disantap bersama keluarga. Bagi orang luar, mungkin ini sekedar tradisi memasak daging. Namun, bagi masyarakat Aceh, megang adalah nafas kebersamaan. Tradisi ini bukanlah hal baru. Sejarah mencatat megang pertama kali diperingati saat Sultan Iskandar Muda masih berkuasa memimpin Kesultanan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa itu, Sultan Iskandar Muda menyembelih hewan dan membagikan daging kepada masyarakat sebagai simbol kepedulian dan kesejahteraan. Daging bukan sekedar lauk, ia adalah tanda perhatian pemimpin kepada rakyatnya. Sebuah pesan bahwa menyambut bulan suci haruslah dengan hati yang lapang dan perut yang cukup. Nilai itu terus diwariskan. Ini tanpa sultan, masyarakat melanjutkan tradisi dengan cara mereka sendiri membeli, memasak, dan berbagi. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh tokoh seni dan budaya Aceh Barat, Yani Marwe Yusuf.
1: Tradisi megang itu biasanya ada di Aceh ya. Seluruh Aceh itu tradisi megang ini memang sudah lama. Tapi soal kapan tanggalnya itu yang jelas dari turun-temurun. Bahkan ketika zaman kerajaan Aceh dulu berjaya, tradisi megang ini sudah ada. Dan kebiasaan tradisi megang ini dilaksanakan pada 2 hari atau 3 hari sebelum bulan Ramadan dan juga pada saat sebelum Idul Fitri dan juga Idul Adha.
0: Harga daging biasanya melonjak, namun antrian tetap panjang. Di suatu pasar, ibu-ibu memilih potongan terbaik. Di sisi lain, para ayah menimbang anggaran belanja. Megang bukan soal banyak atau sedikitnya daging. Bukan pula tentang kemewahan hidangan, ia tentang mengajarkan rasa cukup sebelum memasuki bulan penuh pengendalian diri. Menjelang siang, dapur-dapur rumah di Aceh mulai mengepul. Cabai merah, bawang putih, jahe, kunyit, serai, dan daun kari diulek hingga halus. Aroma rempah menyeruak memenuhi ruangan. Daging dimasak menjadi berkat Aceh yang kaya bumbu. Ada pula yang

tujuannya adalah berkumpul bersama dengan keluarga dengan memasak makanan khas Aceh. Makanan khas Aceh ini biasa dinikmati oleh sekeluarga, juga bagi yang berkecukupan mereka mungkin bisa mengundang tetangga-tetangganya atau juga dengan orang-orang fakir miskin. Nah, selain hal seperti ini,

Di beberapa rumah, sebagian daging tak hanya berhenti di meja makan sendiri. Ada yang membungkusnya rapi, lalu mengantarkannya ke rumah orang tua, ke rumah mertua, ke tetangga yang membutuhkan. Dalam kesederhanaan itulah menggantungkan maknanya. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan akan terasa lengkap saat dibagi. Di tengah perubahan zaman,

0: lalu dan masa kini.
1: Sebenarnya arus globalisasi tradisi ini tetap bertahan. Generasi muda yang tumbuh dengan gawai dan media sosial tetap pulang untuk bergantung. Tetap mengunggah foto masakan ibu, tetap duduk di lantai, menikmati suapan pertama bersama keluarga. Karena di balik piring daging tersimpan nilai yang tak ternilai, yakni rasa syukur. Megang mengajarkan bahwa sebelum menahan lapar di bulan Ramadan, kita belajar menghargai

0: mengumpulkan uang, setidaknya pada saat hari Minggu ini mereka bisa menikmati makan daging kemudian dimasak dengan ciri khas Aceh. Kemudian ini adalah salah satunya menjadikan ajang untuk berbagi dan peduli sosial kepada orang-orang di sekitarnya. Dan hal ini mudah-mudahan tetap bertahan hingga sampai pada masa-masa yang akan datang, sehingga khas daripada magang ini menjadi ikon di Aceh, dan tentunya ini tidak ada di daerah lain.
1: Namun, lebih dari sekedar santapan, magang mengajarkan nilai berbagi. Tak jarang, sebagian yang dibeli akan diantar ke rumah orang tua, mertua, atau tetangga yang kurang mampu. Di tengah modernisasi dan perubahan zaman, magang tetap bertahan. Ia bukan sekedar ritual tahunan, melainkan identitas budaya masyarakat Aceh. Tradisi yang mengingatkan bahwa menyambut Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mempererat hubungan antar manusia. Dan ketika sudah tiba, keluarga-keluarga di Aceh duduk melingkar. Hidangan daging tersaji di atas meja. Pawa dan doa menyatu dalam hangatnya kebersamaan. Magang adalah tentang rasa syukur, rasa peduli, dan rasa cinta pada tradisi. Dari Aceh, kita belajar bahwa menyambut bulan suci bukan hanya dengan persiapan spiritual, tetapi juga dengan memperkuat ikatan keluarga dan sosial. Demikian Fitur Megang, sejumput daging sepenuh kebersamaan. Saya Faiz, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Mula buat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tia nih ya, Teman Pro 2. Nah, di sini dia mau ngasih informasi buat Teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijri ya, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Melabuh pada hari Senin 25 Mei 2026. Giat ini untuk memastikan persediaan daging dan harga terjangkau, di mana peninjauan yang dipusatkan di pasar bina usaha tersebut bertujuan untuk memantau stabilitas harga bahan kebutuhan pokok sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Dalam sidak tersebut, Bupati Tarmizi turun langsung berdialog dengan para pedagang dan pembeli guna mengetahui perkembangan harga berbagai komoditas penting mulai dari cabai, bawang, minyak goreng, beras, hingga kebutuhan pokok lainnya. Dari hasil pemantauan di lapangan, Tarmizi menyebutkan bahwa kondisi harga kebutuhan pokok di pasar relatif stabil dan stok sembako dipastikan aman hingga perayaan Idul Adha mendatang. Selain memantau harga sembako, Bupati Aceh Barat itu juga mengecek harga daging serta memastikan ketersediaannya menjelang meningkatnya permintaan masyarakat saat Idul Adha. Dalam kesempatan tersebut, Tarmizi juga memantau aktivitas pedagang musiman yang berjualan di sepanjang ruas jalan sekitar Suzuya Mall Melabuh. Pemantauan dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan tetap tertib dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan pusat kota. Bapak Tarmizi berharap kondisi harga yang stabil serta distribusi bahan pokok yang lancar dapat membantu masyarakat menyambut Hari Raya Idul Adha dengan aman, nyaman, dan penuh hikmat. Nah, Nomor 2, siapa nih yang mungkin udah belanja ke pasar bina usaha ataupun mulai beli-beli kue nih di sekitaran depan Mall Suzuya Melabuh. Nah, buat Nomor 2, tetap stay tune di Sambungan 3 Pro 2 RRI Melabuh karena dia tetap bakalan ngasih informasi-informasi lagi nih seputar Idul Adha. Jadi, stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman-teman terbaik kamu.

0: Mas, mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

0: Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardhani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah Tari Srimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

mendadak berhubungan seruan dan bisnis, mulai dari foto keluarga, jualan khusus, sampai sepatu lama yang katanya membawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, pesan-pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kaca internet cukup panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk

Sebab ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.

0: energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan tidak cuma percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power untuk pembangkitan negara dan terima kasih.

come, come.

Siap-siap, Evolia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPGR seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Scoochie.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarji SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian.

103 Pro 2 RRI Wabot, teman terbaik kamu. Nato Pro 2 masih bareng Tia, dan Tia masih mau ngasih informasi seputar perayaan Idul Adha. Nato Pro 2 itu informasinya yang dilansir darinya rri.co.id. Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi megang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi. Selain itu, Pemda juga melakukan pemeriksaan hewan tersebut. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disbunak Aceh Barat, Dr. Dr.H. Teuku Saiful Izzar, mengatakan total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor, terdiri dari kambing, kerbau, sapi, dan domba. Berdasarkan data dirincikan dari total 6.540 ekor hewan kurban tersebut, kambing mendominasi dengan jumlah 3.004 ekor atau 45,9%, disusul kerbau sebanyak 2.476 ekor atau 37,9%, sapi 986 ekor atau 15,1%, serta domba 74 ekor atau 1,1%. Menurut Saiful, Kecamatan Kawai 16 menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi di Aceh Barat. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Woyla dan Pantai Ciremen. Sementara itu, Jum Rizal, pemilik usaha ternak Sabit Farm Cok Semereng Sama 3 Aceh Barat, menyampaikan bahwa permintaan hewan ternak jelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah sangat banyak. Di mana ternak besar sapi di tempatnya dijual dengan harga Rp12 juta hingga Rp35 juta untuk ukuran besar. Sementara kerbau di harga Rp18 juta hingga Rp35 juta per ekor, dan kambing di harga Rp3 juta. Kalau Pro 2 langsung stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Maboka, karena sesaat lagi kita akan masuk program Sore Ceria, di mana temanya itu adalah mahasiswa utuh raih gold medal tenis Prapora Aceh 2026 nih. Jadi, stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Maboka, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif, tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernapasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar sedikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
4: Matiin aja nih, biar tau rasa.
3: Lah, kok mati airnya woy? Yaelah, lagi sampoan juga. Peri woy, peri.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Sampai sekarang atau kekeringan di masa depan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung. Assalamualaikum.

0: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.
1: Baiklah, nomor 2. Sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 16 lewat waktu Indonesia Barat, di mana di waktu ini akan dikumandangkannya azan asar. Untuk nomor 2 yang akan melaksanakan sholat fardu asar, selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar, dan semoga ibadah sholat fardu asar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam

0: 3 pro 2 RR 5 buat teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pro 2. Balik lagi bareng aku Tia di program yang pastinya teman pro 2 udah hafal banget ya, setiap jam 4 sore, yaitu program Sore Ceria. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas soal ranah olahraga nih teman pro 2. Nah, tentunya Tia nggak sendiri. Untuk hari ini kita bakalan ngobrol bareng sosok inspiratif nih ya, sosok muda inspiratif. Nah, kita sapa dulu ya langsung, yaitu ada Ferdian Herliandi, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tengku Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ferdian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, suaranya terdengar jelas, Ferdian?
1: Jelas, jelas.
0: Jelas, alhamdulillah. Ini panggilannya Ferdian atau apa nih?
1: Ferdian, biasa dipanggil Ferdian.
0: Ferdian ya, oke deh Ferdian. Sebelumnya boleh

0: karena sejak dari kelas 6 SD,
1: dari kelas 6 SD.
0: Dari junior mengikuti kegiatan serbu sampai dengan sekarang, alhamdulillah saya jadi di junior pun banyak menorehkan prestasi, di antaranya kejuaraan daerah maupun nasional hingga ke tingkat Tapora sekarang ini.
1: Keren banget emang Ferdian ya. Nah, itu dari kelas 6 SD ya. Nah, yang pertama kali ngenalin Ferdian sama olahraga tenis ini siapa?
0: Yang pertama ngenalin olahraga tenis ini adalah almarhum ayah saya yang juga pemain tenis. Beliau di situ ngajak saya nih ke lapangan tenis. Untuk mengenal apa itu tenis, katanya. Di situ saya nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba. Kebetulan enak nih. Lama-lama saya fokus sampai dengan sekarang.
1: Oke. Sebelumnya memang dari awal diajarin, bukan diajarin sih, dikenalkan dengan tenis, atau sebelumnya Ferdian ada pernah kepikiran nggak sih nyoba olahraga lain mungkin selain tenis?
0: Pernah saya nyoba badminton, cuman kurang lebih 1 bulan sih, karena kurang minat aja gitu.
1: Memang hatinya di tenis ya.
0: Ini
1: Hatinya di tenis, karena memang orang tua juga mengarahkan, karena kan pemain tenis juga, jadi lebih familiar ya berarti dengan olahraga tenis. Nah, kita ngobrolin soal ajang Prapora kemarin ya, Ferdian. Kira-kira gimana sih pengalaman kamu ikut apa namanya pertandingan Prapora itu? Kira-kira gimana sih suasananya, terus latihannya, gimana lawannya kayak gitu? Boleh diceritain nggak?
0: Prapora ini kebetulan event yang sangat berkesan bagi saya dan teman-teman saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Barat, Wakil Bupati Aceh Barat, Kadispora Aceh Barat, Ketua KONI Aceh Barat, dan Ketua PLT Aceh Barat, Bapak Teguh Fajar Mulia Ramadan, yang telah menyupport kami dari awal membentukkan tim hingga berhasil bertanding dan mencapai medali emas pada kategori bergu putra dan putri. Kesan-kesannya ya sangat berkesan, karena dari awal babak penyisihan fase grup sampai dengan final itu banyak meluangkan waktu di lapangan seharian penuh. Kami berjuang bersama tim untuk mencapai hasil yang maksimal.
1: Oke, berarti itu pertandingannya tim ya, Ferdian ya.
0: Tim.
1: Nah, ada nggak sih pengalaman waktu kalian itu, kan kalau misalnya latihan tim kan kita nggak harus menjaga kekompakan pastinya ya. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan banget nih waktu persiapan untuk ke Prapora ini bareng tim?
0: Untuk persiapannya kami sudah jauh-jauh hari, dari awal pembentukan tim kami sudah ikuti program dari pelatih, yaitu ada latihan bersama yang dijadwalkan seminggu itu 6 kali.
1: 6 kali,
0: Fokusnya
1: oke.
0: itu di latihan teknik, fisik, dan cara bermain, strategi bermain.
1: Oke, sebelumnya kan ini tadi persiapan gimana kamu apa namanya mempersiapkan diri sama tim tentang strategi bermain. Kalau misalnya nih kan sebelum nyampe ke final ya, sebelum ditentukan akhirnya tim kalian memenangkan medali emas nih ya. Waktu penyisihan untuk sampai ke final itu kira-kira momen yang paling menegangkan tuh di bagian mananya sih, Ferdian, boleh diceritain nggak?
0: Bagian momen yang menegangkan itu adalah di saat kami final di grup melawan Kabupaten PD. Yang pertama, teman saya Bang Budi Juliansah, single pertama, alhamdulillah menang. Yang kedua, saya di single kedua melawan PD pada kategori tunggal kedua. Dan yang ketiga, teman saya

0: kategori ganda melawan Didi, yaitu Bang Heri dan Bang Hafiz. Di situ momennya sangat dramatis karena kami final grup untuk bisa menuju ke semifinal.
1: Jadi dramatis banget, kayak poinnya selisihnya dikit atau gimana tuh, kok bisa disebut dramatis gitu?
0: Untuk poinnya, kami kan game 8. Untuk poinnya saya sendiri di skor 8-4 dan teman saya Bang Budi di skor 8-1 dan di ganda Bang Heri dan Bang Apis dengan skor 8-3.
1: Berarti begitu
0: Cuman
1: diumumkan
0: dengan durasi jam yang sangat
1: panjang ya, jadi memang benar-benar lelah gitu ya untuk mencapai medali emas ini gitu ya kan. Nah jadi berarti kan itu momen yang paling menegangkan ya, memang kalau misalnya di final itu penentuan ya, aduh kita dapat medali emas atau enggak gitu ya. Nah waktu pada akhirnya kalian apa namanya menang gitu tuh gimana sih perasaannya, selebrasinya gitu?
0: perasaannya sangat senang ya,
1: Iya.
0: senang dan bangga alhamdulillah sekali bisa mendapatkan medali emas sehingga cabang olahraga tenis lapangan ini lolos ke Pora Aci Jaya. Yaitu kami juga di putri lolos juga alhamdulillah medali emas juga pada kategori putra dan putri. Sangat senanglah, tidak nyangka lah bisa menang ya. Perdana pun di Putri Aceh Barat lolos Pora dengan medali emas. Dan di
1: Keren
0: Putra
1: banget,
0: juga perdana.
1: keren banget. Ya, tepuk tangan dulu nih teman Pro 2 buat Ferdian dan tim ya yang udah berhasil bawa pulang medali emas, jadinya bisa nanti ikut ke Pora Aceh Jaya nih teman Pro 2. Oke deh Ferdian, coba kita ngobrol-ngobrol dulu, ini kan soal tadi kemenangan, kemudian apa sih tantangan kamu waktu mau menjadi apa namanya masuk ke final gitu. Kalau kita ngobrolin soal kuliah, nah gimana sih cara kamu bagi waktu kuliah, apalagi kamu udah semester 6 kan, itu semester semester yang paling sibuk ya, apalagi kan di Fakultas Pertanian terkenal sibuk banget gitu. Gimana sih cara kamu bagi waktu kamu antara tenis sama kuliah?
0: Cara saya membagi waktu saya di antara tenis dan kuliah. Sebelum kuliah, selesai salat subuh, saya sempatkan latihan tipis-tipis, yaitu jogging, dan beberapa latihan ketahanan tubuh, endurance, dan tenis tipis-tipis lah katanya. Setelah selesai kuliah, pada sore hari, habis salat asar, kami ada jadwal di lapangan tenis PLT Aceh Barat di depan Pendopo Bupati Aceh Barat. Di situ kami jadwal TTC setelah selesai asar sampai dengan pukul 18.00. Nah, di sore itu saya pulang kuliah, sambung latihan tenis untuk persiapan TC di sela-sela waktu selesai kuliah. Adapun tugas-tugas yang diberikan dosen, saya mengerjakannya di luar waktu latihan tenis. Saya sempatkan untuk mengejar ketertinggalan atau hal-hal lain.
1: Oke, itu memang kedengarannya lelah banget ya. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak, aduh lelah banget atau jenuh nih gitu? Pernah gak sih ada titik-titik itu?
0: Pernah ya. Lelahnya itu membagi waktu nih, karena kita harus memisahkan antara latihan, fokus latihan, dan fokus kuliah. Di situ waktunya sangat full time. Di malam hari, saya betul-betul harus istirahat. Pukul 9 malam, kami harus istirahat, saya dan teman-teman juga yang lain, supaya bisa fit, kondisi tubuh yang fit, untuk latihan yang optimal, supaya terhindar dari sakit ataupun cedera
1: Benar
0: akibat kelelahan.
1: banget, iya benar banget sih Ferdian. Nah ini kan memang melelahkan banget ya, apalagi susah juga untuk kamu bagi waktu gitu. Kira-kira apa sih atau siapa sih yang jadi motivasi terbesar kamu gitu untuk kamu tetap bisa bertahan nih dengan apa ya schedule ataupun jadwal yang padat banget? Karena kan kita tahu ya dengan kita latihan, latihannya fisik lagi kan ya, kita latihan yang menguras fisik, tenaga, pikiran, apalagi kuliah udah semester 6 tuh lagi berat-beratnya gitu ya. Nah, apa sih yang atau apa sih yang memotivasi kamu atau siapa sih yang memberi dukungan paling besar gitu? Jadinya kamu tetap ah enggak apa-apa, walaupun capek aku semangat gitu. Boleh diceritain enggak?
0: Motivasi saya itu diri saya sendiri. Saya harus mempunyai tekad yang kuat, semangat yang tinggi dengan beberapa kendala yang ada, yaitu membagi waktu kuliah dan latihan tenis untuk persiapan pra ini. Motivasi saya itu dari teman-teman juga, dari tim saya, dari putra, tim putra dan putri, saling menyupport, kakak-kakak, abang-abang, dan seluruh pengurus PLT, dan ketua PLT kami, Bapak Tuku Fajar Mulia Ramadan, selalu menyampaikan semangat-semangat pada saya, supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik maupun di tenis dan di kuliah.
1: Iya, kalau dari keluarga, siapa sih support system yang paling kuat nih buat kamu gitu sehingga kamu bisa tetap bertahan untuk kuliah sambil ngejar prestasi tenis ini?
0: Untuk dari keluarga, yang terutama ya almarhum ayah saya, yang mengenalkan olahraga tenis ke saya, sampai dengan saya bertahan dengan sekarang ini, dan support dari ibu dan kakak saya, sangat inilah sangat membakar semangat saya lah untuk tetap bertahan memang. Di kondisi yang sekarang ini.
1: Iya benar, memang kalau misalnya semangat dari keluarga itu benar-benar buat kita makin gak apa lah walaupun capek tapi keluarga support gitu ya. Oke, nah setelah kamu prapora ini ya dapat, kamu dan tim kamu dapat medali emas, untuk step selanjutnya nih, impian kamu selanjutnya apalagi sih, kira-kira mau mencapai apa nih dengan prestasi tenis ini?
0: Impian saya setelah mendapatkan medali emas di prapora ini, pasti selanjutnya akan mengikuti lagi pora di Calang. Saya bersama tim, baik putra dan putri, kami ingin menargetkan 5 medali emas untuk Kabupaten Aceh Barat, yang diantaranya kategori bergu putra, bergu putri, perorangan putra, dan perorangan putri.
1: Iya, kita doain sama-sama ya teman berdua supaya timnya Ferdian ini bisa bawa pulang lagi ya medali emas nanti di Pora Aceh Jaya. Oke deh Ferdian, ini closingnya ya terakhir, apa sih harapan kamu ataupun pesan kamu buat teman berdua ataupun mahasiswa-mahasiswa ataupun anak muda di luar sana yang mungkin punya bakat ataupun ada keinginan untuk mengikuti ajang olahraga tapi masih maju mundur, atau gimana sih tips dari kamu supaya tetap semangat gitu, bisa bisa kok kita berprestasi walaupun sambil kuliah gitu, boleh nggak disampaikan kira-kira pesan-pesannya ataupun tipsnya untuk penutup kita sore ini?
0: Buat teman-teman saya ataupun orang lain yang berjuang di olahraga ya, khususnya anak kuliah, mahasiswa ataupun mahasiswi yang aktif di keolahragaan, yaitu pesan-pesan saya tetap semangat, jangan tinggalkan kewajiban yaitu kuliah, terus memotivasi sendiri, disiplin, dan mempunyai tekad yang tinggi.
1: Oke, terima kasih Ferdian. Nah, teman Pro 2 benar-benar inspiratif banget ya. Jadi walaupun kamu lagi sibuk kuliah ataupun lagi sibuk kerja, itu nggak menutup kemungkinan kamu bisa berprestasi mau di bidang apapun ya, terutama olahraga. Karena kan memang kayak Ferdian ini kan bisa membagi waktu antara kuliah dengan olahraga nih. Jadi memang benar-benar inspiratif banget ya, benar-benar keren banget buatnya Ferdian. Karena apalagi sekarang bisa membawa pulang medali emas nih ya Ferdian ya. Tepuk tangan dulu kita mungkin buat Ferdian. Oke, kita teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang di luar sana yang mungkin masih maju mundur, gimana sih caranya aku untuk bisa berprestasi gitu, kita mungkin bisa ambil tips-tips dari Ferdian ya, dengan gimana cara membagi waktu, itu. Kemudian support dari keluarga itu yang menentukan sekali untuk kita bisa maju ke tahap selanjutnya. Oke deh Ferdian, semoga untuk tim kamu dan tim kamu bisa sukses nanti ya di Pora 2026, bisa mencapai target-target yang kalian impikan. Terima kasih Ferdian ya buat waktunya sore ini, udah bagiin kisah dan juga inspirasi ya buat teman Pro 2.
0: Terima kasih sama-sama, terima kasih kepada Pro 2 RRI Melabo telah mengundang saya pada sore ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
1: Oke deh Ferdian, selamat menjalankan aktivitas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik teman Pro 2, tadi kita udah dengar kisahnya ya dari Ferdian yang benar-benar inspiratif. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin punya impian yang sama dengan Ferdian tapi masih maju mundur, itu udah harus dimulai dari sekarang gitu. Dan boleh dicari support sistemnya, baik dari keluarga ataupun teman. Oke deh teman Pro 2, untuk program Sore Ceria hari ini diakhiri. Hati-hati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama perempuan dalam bahasa Aceh berarti siri dalam puan. Puan adalah tempat siri khas Aceh, karya tari yang berlatar belakang adat istiadat ini secara koreografi menceritakan bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh menyambut tamu. Setiap gerakannya mempunyai arti tersendiri, seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, lalu membuang tangkainya, membersihkan sirih, menyapukan kapur, lalu memberi gambir dan pinang, sampai menyuguhkan sirih kepada yang datang. Menurut Wikipedia, tari Ranuk Lampuan pertama kali diciptakan pada tahun 1959 oleh salah satu seniman terkenal dari Aceh yang bernama Yus Rizal. Nama tari Ranuk Lampuan diambil dari kata ranuk dan lampuan. Kata ranuk sendiri dalam bahasa Aceh berarti siri, sedangkan puan adalah tempat atau wadah siri khas Aceh. Konon, tarian ini diangkat dari kebiasaan adat masyarakat Aceh dalam menyambut tamu terhormat dengan menyuguhkan siri sebagai tanda terima mereka. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, tari Ranuk Lampuan telah mengalami perjalanan beberapa perubahan hingga menjadi seperti bentuk yang sekarang ini. Tarian ini awalnya dibawakan oleh beberapa penari wanita dengan diiringi musik orkestra atau band. Pada tahun 1959, tari Ranuk Lampuan dimodifikasi dengan menambahkan 3 orang penari pria yang terdiri dari 2 orang pengawal menggunakan pedang dan 1 orang memegang pandel. Namun sekitar tahun 1966, tarian ini kemudian diubah lagi ke bentuknya yang semula. Hal ini dilakukan sesuai dengan saran dari para tetua adat, yaitu dengan menampilkan para penari wanita saja. Selain itu, perubahan durasi juga dilakukan karena dirasa terlalu panjang, sehingga tarian ini mulai mengalami pemadatan. Pengembangan tari Ranuk Lampuan ini tidak berarti begitu saja. Pada tahun 1972, tarian ini mengalami perubahan lagi, yaitu pada musik pengiringnya. Iringan musik yang awalnya merupakan musik orkestra atau band kemudian diganti dengan alat musik tradisional seperti serunekale, genderang, dan rapai agar kesan tradisionalnya lebih terasa. Setelah berbagai perubahan tersebut, kemudian menjadi bentuknya yang sekarang.

Dangdut Perempuan biasanya dibawakan oleh para penari wanita. Jumlah penari tersebut biasanya terdiri dari 5-7 orang penari. Dalam pertunjukannya, para penari dibalut dengan busana tradisional yang cantik, serta membawa puan dan sirih yang nantinya akan disuguhkan kepada para tamu. Dengan diiringi oleh alunan musik tradisional, mereka menari dengan gerakannya yang khas di hadapan para tamu dan penonton. Gerakan dalam tari Dangdut Perempuan ini biasanya didominasi oleh gerakan lemah lembut yang melambangkan kesopanan dan ketulusan para penari. Apabila diperhatikan secara seksama, setiap gerakan pada tarian ini memiliki makna khusus di dalamnya. Gerakan-gerakan tersebut seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, membersihkan sirih, menyapukan kapur, memberikan gambir serta pinang, dan yang terakhir adalah menyuguhkan sirih kepada para tamu. Tari Dangdut Perempuan yang merupakan salah satu karya seni monumental ini dilahirkan oleh para seniman Aceh. Selain Tari Dangdut Perempuan yang diciptakan oleh Yusri Rizal di tahun 1959, ia juga menciptakan Tari Nusari Sari, Mumun Siung Yu, Drun Ulaut, Poh Kipah, Tari Rembana, dan Sendera Tari Cakradonya Iskandar Muda. Tari ini pada mulanya hanya terdapat di kota Banda Aceh dan dengan cepat menyebar ke setiap kabupaten dan kota lainnya di seluruh Aceh. Pada awalnya, tari ini tidak menggunakan selendang sebagai properti dan penarinya memakai sanggul Aceh yang tinggi. Dihiasi hiasan kepala, tarian yang berdurasi 3-9 menit ini diiringi orkestra atau band. Adapun sosok pencipta musik dari irama tarian Dangdut Perempuan ini adalah almarhum Tik Johan, pengarang lagu Tanah Ulun Sayang. Tari Dangdut Perempuan merupakan kreasi men tradisi. Setelah menjalani proses panjang untuk menjadi tari tradisional yang terus menyesuaikan diri sesuai zaman. Pasca TKA kedua pada tahun 1972, dengan munculnya seni tradisional memberikan pengaruh terhadap tari Dangdut Perempuan, khususnya untuk iringan tarian. Semula iringan musik orkestra

Seberang dan Rapai. Pengubahan ini sejalan dengan permintaan dari Panitia Festival Tari tingkat nasional pada tahun 1974 yang meminta tari tradisional tampil dengan diiringi musik tradisional pula. Hal itu diubah ketika acara peresmian Gedung Pertamina di Blang Padang. Bagi mereka pencinta tari Aceh, menelusuri jejak tari Ranu Pampuan sama seperti merekam budaya Aceh. Tari yang merefleksikan kehidupan sehari-hari orang Aceh yang terkenal ramah dan suka memuliakan tamu. Sudah seharusnya penciptanya pun mendapat tempat untuk diabadikan dan selalu diingat oleh masyarakat Aceh. Demikian feature bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

You tired trying to fill that void? Or do you

0: aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya. Tambah diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Crazy. I like that. You like that. So let's be crazy. The contact, impact. I want that daily.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

saya Emi Hatini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Lombok nomor 3 Pro 2 RRI Pumla buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia nih, teman Pro 2 ya. Kalau dia mau kasih informasi dari yang dilansir darinya rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Cemulu meresmikan penggunaan gedung poliklinik RSUD Kabupaten Cemulu pada hari Jumat 22 Mei 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah kepulauan tersebut. Peresmian gedung dilakukan langsung oleh Bupati Cemulu Muhammad Nasrul Mikaris SH/MH di lingkungan RSUD Kabupaten Cemulu. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Karena itu, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan terus dilakukan demi memberikan kenyamanan dan pelayanan yang layak bagi masyarakat. Sebelum kegiatan peresmian berlangsung, jajaran pemerintah daerah bersama tenaga kesehatan melaksanakan senam bersama di halaman rumah sakit. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kebersamaan sekaligus komitmen menjaga pola hidup sehat. Peresmian gedung poliklinik tersebut disambut antusias oleh tenaga kesehatan dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan itu. Kadar fasilitas baru tersebut diharapkan mampu mendukung pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat Cemulu ini, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mula buat teman terbaik kamu.

saya dokternya saya belum ikut sebagai kebutuhan MPD Kabupaten Negara saya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.

Setiap daerah memiliki tradisi turun-temurun tersendiri yang menjadi pembeda dari daerah lain. Tradisi turun-temurun itu sejatinya menjadi ciri khas yang perlu digali dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik agar orang-orang berkunjung ke suatu tempat. Saudara pendengar, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi turun-temurun itu mesti dilestarikan.

seni, dan budaya tradisional. Meskipun menarik, penonton diingatkan untuk tidak meniru aksi tersebut karena memerlukan keahlian dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seniman yang profesional. Jika Tanah Gayo terkenal dengan tarian Saman, maka di Aceh Barat terdapat sebuah tradisi yaitu Blow Apui atau berjalan di atas bara api. Tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh Barat, walaupun nyaris luput dari pengetahuan publik. Meskipun tradisi berjalan di atas bara api hampir saja terlupakan dalam sejarah dan budaya keacehan. Namun, sekelompok masyarakat setempat masih mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut sampai saat ini. Menjelang pelaksanaan upacara Blow Apui atau upacara Blow Lam Apui, masyarakat mempersiapkan kayu dari pohon tertentu, ditambahkan tempurung sebagai bahan dasar bara api. Kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur selama 7 hari hingga benar-benar kering. Prosesi pembakaran kayu sebagai sarana Blow Lam Apui dilakukan pada malam hari, di awal atau di akhir bulan Qamariyah atau Hijriyah. Saudara pendengar, ternyata pemilihan awal atau akhir bulan ini bertujuan agar kondisi malam benar-benar gelap, sehingga cahaya api benar-benar terpantul dengan terang. Kayu-kayu kering itu ditempatkan ke dalam wadah besi tempat membakarnya. Ukurannya kira-kira 1 meter x 1,5 meter. Wadah itu mirip dengan tempat bakar ikan. Saudara pendengar, untuk memulai Blow Lam Apui ini, seorang tokoh masyarakat membaca basmalah dan umul Quran saat mulai membakar kayu dengan korek yang disirami bensin. Tokoh tersebut memohon doa kepada Allah agar bara api tersebut tidak terasa panas saat dilintasi telapak kaki yang telanjang oleh warga desanya.

berjalan di atas bara api, tidak ada yang terbakar dan tidak merasa kepanasan. Menurut sejarah, Bolam Apuy pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh almarhum Bumai Hussein. Ia sendiri adalah pribumi asli Aceh Barat. Bumai mengajarkan tata cara Bolam Apuy kepada beberapa penduduk setempat. Perlu diketahui, Bolam Apuy tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh seseorang. Akan tetapi, untuk keselamatan seseorang berjalan di atas api, tentunya dibutuhkan ilmu atau doa yang dibacakan oleh ahlinya. Setelah lama menghilang, tentu saja akhir-akhir ini tradisi Bolam Apuy dimunculkan kembali oleh ahli api yang baru, yakni Mas Nim. Ia sendiri adalah cucu dari Bumai Hussein, anak dari Tengku Imam Marzuki. Tentu saja tradisi Bolam Apuy masih terus dilestarikan hingga saat ini. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Melissa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimo Gunasi.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

saya, Dr. Cutputri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Semoga Ma 3 Pro 2 RRI Ma buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia dan Tia karena di momennya udah menjelang Idul Adha, Tia masih mau ngasih informasi seputar Idul Adha nih teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Menjelang hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat mulai bersiap mengolah daging kurban yang biasanya diperoleh dalam jumlah cukup banyak. Agar hasil masakan lebih empuk, lezat, dan tidak alot, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan daging. Berikut adalah tipsnya. Yang pertama, tidak langsung mencuci daging sebelum disimpan atau dimasak, karena dapat mempengaruhi tekstur serta mempercepat penurunan kualitas daging. Yang kedua, mendiamkan daging pada suhu ruang sejenak sebelum diolah agar serat daging lebih rileks dan tidak keras saat dimasak. Yang ketiga adalah menggunakan teknik marinasi dengan bahan alami seperti jahe, nanas, atau jeruk nipis untuk membantu melembutkan serat daging. Yang keempat yaitu memasak dengan metode slow cooking atau api kecil dalam waktu lebih lama, seperti merebus menggunakan panci tertutup agar tekstur daging lebih empuk. Dan yang terakhir adalah menghindari memasak dengan suhu terlalu tinggi dalam waktu singkat karena dapat membuat daging menjadi keras dan alot. Berdasarkan informasi dari Food Safety and Inspection Service atau FSIS, United States Department of Agriculture atau USDA, pengaturan suhu dan waktu memasak yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas, tekstur, serta keamanan daging yang dikonsumsi. Dengan penerapan cara yang tadi, daging kurban kamu dapat diolah menjadi hidangan yang lebih empuk, lezat, dan aman untuk dikonsumsi bersama keluarga pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Tia bakalan tetap ngasih tips-tips ataupun informasi yang update seputar Idul Adha. Jadi tetap stay tune di 90.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara-sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia. Karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancet oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap piala dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di piala dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran piala dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa piala dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

90,3 Pro 2 RRI Mulawo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia dan masih mau membagi Tia masih mau membagi informasi buat teman Pro 2 seputar Idul Adha yang dilansir dari rri.co.id. Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang berniat berkurban, terutama terkait larangan tertentu sebelum hewan kurban disembelih. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, dan seorang berniat untuk berkurban, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku hingga hewan kurbannya disembelih. Larangan ini berlaku bagi orang yang berkurban, bukan seluruh anggota keluarganya. Nah, tujuan dari anjuran ini adalah sebagai bentuk kesempurnaan ibadah dan meneladani sebagian keadaan jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah di tanah suci. Meski demikian, para ulama menjelaskan bahwa larangan ini bersifat sunnah untuk dijaga. Jika seseorang lupa atau terlanjur memotong kuku ataupun rambut, maka ibadah kurbannya tetap sah dan tidak membatalkan niat kurban. Selain itu, orang yang berkurban juga dianjurkan menjaga niat yang ikhlas serta menghindari sikap riya atau pamer dalam beribadah. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mulabo, karena nanti di jam 19 waktu Indonesia Barat seperti biasa kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI, suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh,

90,3 Pro 2 RRI Mula buat teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih teman Pro 2. Di sini Tia mau ngasih perakiraan informasi perakiraan cuaca darinya BMKG. Untuk di wilayah Pasir Jambu itu akan diperkirakan berawan dengan suhu berkisar di antara 25 derajat Celcius dengan kelembapan 97%, kecepatan angin di 8,8 km per jam dan jarak pandang lebih dari 10 km. Kemudian untuk perkiraan cuaca besok itu diperkirakan berawan dengan suhu berkisar di antara 22 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di antara 59 sampai 96%. Oke, teman Pro 2 tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mula buat teman terbaik.

Baik, Kompas Pro 2, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18.46 menit yang ditandai dengan akan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Kompas Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga untuk ibadah sholat maghribnya berjalan lancar dan amal ibadah dari ibadah sholat maghribnya Kompas Pro 2 diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

90,3 Pro 2 RRM lah buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia. Nah, untuk buat teman Pro 2 yang tadi baru selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga hatinya makin tenang dan juga aktivitas setelah ini, mau itu istirahat ataupun masih bekerja, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, sudah waktunya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Nah, sebelum memulai program, Tia mau mohon pamit dulu dari ruang dengar teman Pro 2 di edisi siar 25 Mei 2026. Apabila selama siaran tadi Tia ada mengatakan kesalahan dalam berkata ataupun menyampaikan informasi, Tia mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Lancer. Ini dia Music Lancer. Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya di Produ FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih. Lu tahu ini lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat. Cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapa ke Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya? Flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin, Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asik. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman.
3: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
1: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau salah.
1: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Ya, itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih live chatnya, gokil.
1: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans? Chances.
1: Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes,
0: okay.
1: 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity Diversity harusnya
0: bersatu.
1: Keluar satu-satu.
2: Iya, bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang beda label. Ini chance ini benar-benar berempat doang.
1: Berempat
0: lah,
1: doang.
0: Ibaratnya ya.
1: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
1: di Unity.
0: Di Unity.
1: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
1: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Okay. Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, abis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana.
0: Okay.
1: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih, sekarang berempat, itu jadi semakin gampang atau makin aja, adanya rame nih seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: berarti. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget
0: itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik, video juga.
1: Terus promosi. Bikin acara event sendiri, bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya.
1: Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching ke Mono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes. jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar. Ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena benar. Semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans ini apa namanya?
2: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
1: alhamdulillah.
2: Iya,
1: benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
1: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain
1: Lala Gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Kesana dong.
1: Dari mana, Nurul? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Iya. Okay.
1: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya. Kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga. Jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya, gitu. Dan tapi kalau
3: ada,
1: tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Iya, betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, itu, gitu kan.
0: Itu, yang paling penting kan itu tuh,
1: bener.
0: Ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop,
0: gak mungkin. Bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya, bacain satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatting kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: Yeay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru
1: kasih
0: banget ya. Lagunya.
1: Ish.
0: Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin chance semangat sih harusnya.
2: Iya enggak sih? Emang itu tujuannya.
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Bisa gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek, apa-apa ngambek.
3: Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jawab apa-apa.
0: Enggak apa-apa,
3: tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila diri.
0: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak masuk. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stress.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit.
1: Agak ya. Sulit gitu. Iya, itu sulit. Bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Benar. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Kok
3: bisa ya?
2: Betul. Aduh. Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Itu juga
2: gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Aduh. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya
3: musiknya
0: aja.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya, yang bikin musik
1: kita gokil. Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya
0: bareng. Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih. Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa, terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band.
0: Group vokal. Jangan dong. Beda dong.
1: Iya. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya. Benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke. Okay.
1: Ya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Itu Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Role
0: tuh, tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, belajar, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya, oke. Oke, sekarang gue mau tanya. Ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya. Udah tadi. Terus
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicholas Saputra.
0: Nicholas Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetsen, lirik yang dinyanyikan Swetsen di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan, itu udah ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: The Channel Chance.
0: Channel Chance. Nah. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita
1: Swensen. Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana. Ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri. Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu
0: ya. Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
0: Bener, enggak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lu akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya enggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lu merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gua dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Asik live chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, kira di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang-pejuang cinta. Pejuang-pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan
1: doang. Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: yang
0: itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama, pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Tapi works. Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi Padang.
0: Nasi Padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke. Nah, kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah lima-limanya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B. Satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya enggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop. R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit
0: atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Nah, menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh. Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya,
0: biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana
0: itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
2: Jam 6, kita...
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Ya. 18.05, itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya?
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame ya?
0: Harus rame pokoknya ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu, 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya, Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Kayaknya bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Jadi, itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea banget.
0: Jadi bener. Tungguin aja nanti siapa tahu audio story bakal ada. Waktu itu
2: atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracens.
1: Dracens.
0: Boleh, boleh. Kasih kredit gua ntar ya. Gue bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Dracens ya. Drama Chance. Lucu. Yaudah, terus abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: seperti janji Angga tadi, kita bakalan
1: main games.
0: Main games dulu ya.
2: Asik.
0: Main gamesnya ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
1: Telepati.
0: Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
2: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya.
1: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
1: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
2: Oke.
1: Let's go.
0: Siap ya?
1: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya dua chance ya. Yang pertama.
2: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
2: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Enggak mungkin makannya nasi Madura loh. Bener.
1: Setiap hari. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya.
1: Bener.
0: Lanjut,
1: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
1: Solois atau band?
0: Solois ya.
1: Oke,
0: cowok ya.
1: Solois cowok.
0: Solois cowok favoritnya Vicky, tung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja nih jawabnya Arman Maulana. Jawabnya Pamungkas.
1: Pamungkas,
0: gitu kan.
1: Kompak.
0: Gokil. Setan ya sekarang.
1: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa.
1: Oke,
0: untuk Setan.
2: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Setan? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Balance
2: di kanan beda.
0: Lanjut
1: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke
1: Sandi lagi ya.
0: Ke Sandi lagi ya.
1: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak deh dia pengen punya mobil
1: tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong. Ada ya, sebut nggak sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya, 1, 2, 3.
2: R3. Gue sih R3 taunya.
1: Lu apa?
0: Lu jawabnya apa?
3: Si Lion.
1: Oh, BYD ya.
2: Lu nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
1: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
1: Benar.
0: Ya, lu jamnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
1: Mercy mulai naik, iya.
0: Iya,
1: baru sekarang maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
1: Naiknya cuma impiannya aja.
2: Iya.
1: Baru bermimpi lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
1: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
1: Gampang ya. Mungkin.
0: Itu. Okay. 1, 2, 3.
1: Oren.
2: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
1: Hitam
0: ya, benar ya.
1: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
1: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
1: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
1: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
3: Karena susah dicuci.
1: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Tuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
1: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gue usah kasih
2: tau ya. Ini, Kak.
0: Oke. 1, 2, 3.
1: Kopi
0: apa, bro?
1: Kopi,
0: kopi susu atau kopi
2: latte biasanya, latte.
0: Americano?
2: Latte.
0: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan
1: dari mereka.
2: Keluarga kita ya.
1: kita hanya kalah di mobil impiannya. Karena masnya juga nggak tahu nih.
0: Nggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
1: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
1: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya. Kijang, dikasih. Amin.
1: Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
1: Iya.
0: LGX ya. Oke, mantap.
3: Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
1: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
1: Nah, makanya kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
3: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
2: Pengen punya REV.
0: REV.
2: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
2: Iya.
0: Baru beli mobil.
2: Casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
1: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh.
2: REV itu. Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa di bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
1: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
1: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
1: Enggak.
0: Belum ya?
1: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita.
0: Belum bisa di-share.
1: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
2: Boleh.
1: Boleh. Ini satu lagu tentang beda agama dari kita.

0: Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
1: terima kasih banyak.
0: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta, Sosrima FM dong.
0: Itu dia. Pak MD, tolong di sering-sering diputar. Saya suka lama-lama lagi lah Pak MD.
1: Terima kasih loh.
0: Tolong diputarin juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Aman.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances. Dia main lemparnya, main kaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya Chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Amin. Udah, gitu aja. Terima kasih loh.
0: Terima kasih. Thank you banget, Chances.
1: Terima kasih.
0: Chances udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig sih di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye.
2: Peace out.

50,3 GFM Pro 2 dari Malabo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 baru saja kita ikuti musik live chat ya bersama Pro 2 Jakarta pukul 19:59 untuk informasi waktu di sudut sudah tiba waktu berkumandang azan Isya untuk waktu Malabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardhu Isya, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Malabo. Dan next nanti teman Pro 2 kita akan ikuti Pro 2 Gibol ya, Giba Bola. Dan nanti kita akan bincang-bincang bersama AI teman Pro 2 ya, bintang lama versus generasi baru. Nah gimana nih menurut kamu teman Pro 2, apakah nanti bintang-bintang lama kembali bersinar atau bintang-bintang baru ya teman Pro 2 yang akan bersinar di Piala Dunia tahun 2026 yang tentunya teman Pro 2 tinggal beberapa hari lagi ya. Nah obrolan seru nanti bersama AI teman Pro 2, kira-kira AI bakal sebutin bintang lama atau bintang baru yang akan bersinar di Piala Dunia tahun 2026 nanti. Makanya kalian jangan lewatkan obrolan kita bersama chat GPT atau juga bersama AI ya teman Pro 2. Tentunya sesaat lagi pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat kita akan live melalui channel YouTube RRI Malabo. Selamat malam, dapat ucapkan dari studio. Terima kasih sudah bersama Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Untuk warga kota Malabo, Nagan Raya, Aceh Jaya dan sekitarnya, untuk di sepotong malam ini sepertinya sedang dilanda pemadaman listrik ya teman Pro 2. Doakan semoga listriknya kembali menyala gitu ya, kembali stabil gitu, kembali untuk menerangi rumah-rumah warga gitu. Karena kalau misalkan listrik padam tentunya ini juga sangat mempersulit aktivitas ya di malam hari. Apalagi teman Pro 2 mungkin banyak menyimpan makanan-makanan ya di freezer ya, karena mengingat beberapa hari lagi kita akan merayakan hari raya kurban atau Idul Adha ya. Dan tentunya persiapannya sudah banyak banget gitu. Tapi kalau misalkan listrik padam artinya freezernya gak bisa berfungsi dengan baik ya. Banyak makanan mungkin yang bakal rusak ya teman Pro 2. Baik teman Pro 2 tetap bersama Dava Station terus di 90,3 FM. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama AI ya di Gibol ya, Giba Bola. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Malabo. Kita simak kembali lagu-lagu hits berikut yang sudah Dava susun di Proses Pro 2 untuk menemani malam kamu. Tetap di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Pro 2 Mola buat teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget ya bersama Deva Ismail 30 menit ya ke depan menemani program Gibol ya, Giba Bola untuk di kesempatan malam hari ini, spesial untuk di kesempatan malam ini tema kita atau topik pembahasan kita bintang lama versus generasi baru teman Pro 2. Pasti ini topik yang sangat luar biasa nih teman Pro 2 ya. Kita melihat Piala Dunia tahun 2026 antara bintang lama versus bintang baru. Nah tentunya teman Pro 2 pastinya kangen ya dengan bintang-bintang lama gitu teman Pro 2 ya. Tapi bagaimana dengan bintang-bintang baru yang pastinya mereka gak bakal pingin apa ya, gak bakal ketinggalan juga gitu teman Pro 2 untuk bisa menunjukkan performa terbaiknya di Piala Dunia tahun 2026 ya. Semakin mendekati pertandingan sepak bola Piala Dunia, pastinya teman Pro 2 semakin greget ya untuk kita ketahui siapakah yang akan lebih bersinar nantinya teman Pro 2 antara bintang lama versus dengan bintang baru. Nah teman Pro 2, siaran ini bisa didengarkan melalui live YouTube RRI Malabo atau di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo teman terbaik kamu. Dan Gibol ya, Gibol Gibabola teman Pro 2 untuk di kesempatan malam ini kita akan bincang-bincang bersama Mr. AI ya teman Pro 2. Coba kita sapa dulu, selamat malam Mr. AI, apa kabar? Halo Mr. AI, bisa dengar suara Dava enggak nih? Selamat malam Mr. AI. Oke, Mr. AI bisa bantu Dava enggak untuk bahas-bahas sepak bola dunia 2026 nih, Mr. AI? Halo.
1: Halo.
0: Iya, apa? Oke, malam hari ini makasih sudah hadir ya bersama Pro 2 di Malabo, Mr. AI.
1: Sama-sama, senang banget bisa ikut di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau nanti butuh info soal Piala Dunia.
0: Iya, lanjut. Oke, kita malam ini bicara sepak bola Piala Dunia 2024, bintang lama versus dengan bintang baru ya. Nah, apa yang membuat Piala Dunia selalu menarik ya di generasi ke generasi ini, Mr. AI?
1: Wah, itu pertanyaan yang keren banget. Menurutku Piala Dunia itu selalu menarik karena dia kayak pertemuan budaya, sejarah, dan juga emosi. Setiap generasi punya tokoh-tokoh baru yang lahir di panggung itu, jadi selalu ada cerita baru yang bikin kita gak bosen.
0: Nah kalau menurut kamu ya, siapa yang lebih memikat nih, pemain senior atau bintang muda nih?
1: Wah itu sulit ya, karena dua-duanya punya daya tarik yang beda. Pemain senior bawa pengalaman, ketenangan dan leadership, tapi bintang muda itu justru bawa energi segar, kejutan dan potensi yang belum terbatas. Jadi kombinasi keduanya biasanya yang bikin turnamen makin seru.
0: Nah, apakah ya pengalaman lebih penting ya dibandingkan stamina muda di Piala Dunia nih?
1: Iya, menurutku pengalaman itu sangat krusial, terutama di situasi tekanan tinggi. Pemain senior biasanya lebih tenang, paham taktik dan bisa ambil keputusan cepat. Tapi stamina muda itu penting banget juga karena bisa bikin tim lebih eksplosif dan cepat adaptasi. Jadi keseimbangan itu kuncinya.
0: Nah, siapa ya pemain senior ya favorit kamu nih sepanjang sejarah Piala Dunia nih, Mister?
1: Wah. Iya, memang susah milih satu ya. Tapi kalau harus pilih, aku mungkin bakal sebut Pele. Dia punya pengaruh besar di Piala Dunia, juara berkali-kali, dan benar-benar ikon yang mewakili generasi.
0: Oke, kalau aku tanya siapa pemain muda yang paling ditunggu ya aksinya di Piala Dunia tahun 2026 ini siapa nih, Mister? Oke, Mister AI-nya lagi cari tahu ya. Lagi cari tahu, tadi jawabannya cepat banget ya, tiba-tiba loading. Halo, Mister AI masih mendengarkan? Atau jaringan ya? Oke, Mr. AI masih mendengarkan? Oke, Mr. AI masih mendengarkan?
1: Iya, aku masih dengar kok.
0: Oke, nah apa siapa pemain muda yang paling ditunggu aksinya di Piala Dunia tahun 2026 ini?
1: Beberapa pemain muda yang paling dinanti di Piala Dunia 2028 adalah Lamine Yamal, winger Spanyol yang baru berusia 18 tahun, Endrick, penyerang Brasil berusia sekitar 18-19 tahun, dan Nico O'Reilly, back atau gelandang Inggris berusia 21 tahun. Mereka diperkirakan akan bersinar di turnamen karena bakat dan potensi besar mereka.
0: Oke, nah berikut kita ingin tahu ya, apa perbedaan mental juara antara pemain senior dan pemain muda nih, Mister?
1: Nah, perbedaan utamanya biasanya ada di ketenangan dan ketahanan mental. Pemain senior itu sudah pernah ngelewatin banyak situasi tekanan, jadi mereka lebih stabil, fokus, dan gak gampang gugup. Sementara pemain muda, meski punya semangat api yang tinggi, mereka kadang butuh waktu buat membiasakan diri dengan tekanan dan ekspektasi di level tertinggi.
0: Nah, apakah generasi baru terlalu bergantung pada teknologi dan statistik ini, Mister?
1: Iya, bisa dibilang begitu. Generasi baru memang sangat dipengaruhi data, analisis, dan teknologi, sehingga mereka lebih siap secara taktik dan fisik. Tapi di sisi lain, sentuhan insting, pengalaman, dan keputusan cepat kadang masih perlu dilatih di luar angka dan grafik.
0: Nah, menurut kamu ya, siapa yang lebih kuat ya menghadapi tekanan, legenda atau pemain muda nantinya?
1: Kalau menurutku, legenda memang punya keunggulan dalam hal itu. Mereka sudah terbukti di banyak situasi genting, jadi lebih tahan banting. Tapi pemain muda dengan dukungan yang tepat juga bisa berkembang dan akhirnya punya mental juara seiring waktu.
0: Nah, kalau menurut kamu ya, apakah Piala Dunia 2026 akan menjadi era pergantian generasi ini? Oke, dia loading ya, teman perdua ya.
1: Iya, aku rasa Piala Dunia 2026 memang punya potensi besar jadi momen peralihan. Banyak talenta muda yang mulai naik, sementara para legenda atau bintang senior mulai mendekati akhir karir. Jadi ini bisa jadi era baru yang seru banget.
0: Luar biasa ya. Oke, nah Lionel Messi atau bintang muda masa kini itu mengapa?
1: Wah, itu pertanyaan yang klasik ya. Messi jelas legenda, dia bawa pengalaman, visi, dan prestasi yang luar biasa. Tapi bintang muda saat ini juga menarik karena mereka bawa energi dan bisa jadi penerus di masa depan. Jadi dua-duanya punya tempat spesial masing-masing.
0: Nah, kalau Cristiano Ronaldo atau striker muda generasi sekarang ini?
1: Wah, sama seperti Messi, Ronaldo itu juga fenomena global. Dia punya mental juara, konsistensi, dan prestasi. Tapi pemain muda generasi sekarang, mereka cepat beradaptasi, punya gaya bermain yang segar, dan berpeluang besar jadi bintang masa depan.
0: Oke, apakah legenda sepak bola sulit untuk tergantikan nih, Mr. AI?
1: Iya, benar banget. Legenda itu punya dampak yang jauh, bukan cuma di lapangan, tapi juga di budaya sepak bola. Jadi, meskipun ada bintang baru, legendaris itu sering sulit digantikan sepenuhnya.
0: Oke, nah mampukah ya menurut kamu pemain muda ya menyamai pencapaian para legenda ini?
1: Bisa banget sih. Kalau mereka terus berkembang, kerja keras, dan punya tim yang mendukung, bukan gak mungkin mereka akan melampaui bahkan legenda. Waktu dan konsistensi adalah kuncinya, jadi kita bisa lihat nanti.
0: Oke, nah siapa lebih punya pengaruh besar ya di tim? Pemain senior atau pemain muda nih, Mr. Gibol?
1: Nah, itu tergantung situasi. Pemain senior biasanya punya pengaruh besar di ruang ganti, memimpin dan menstabilkan tim. Tapi pemain muda juga bisa ngasih dampak besar di lapangan lewat energi dan kreativitas mereka. Jadi keduanya sering saling melengkapi.
0: Apakah nama besar pemain senior masih menakutkan lawan di Piala Dunia 2026?
1: Iya, nama besar pemain senior masih punya daya serang yang luar biasa. Pengalaman mereka, reputasi, dan kehadiran di lapangan masih bisa bikin lawan segan. Jadi meski zaman terus berubah, nama besar itu tetap ditakuti.
0: Oke, Mr. Gibol ya. Kita masih live di Pro 2 Gibol, Giba Bola untuk di malam hari ini. Kita juga mau mengajak teman Pro 2 yang sedang mendengarkan siaran Pro 2 RRI Molabo melalui frekuensi 90,3 FM atau juga melalui live YouTube RRI Molabo. Kamu bisa menyapa nggak nih, Mr. Gibol?
1: Tentu, aku siap. Halo teman-teman Pro 2 di Meulabo, selamat malam. Terima kasih sudah setia dengerin di 98,3 FM atau lewat live YouTube RRI Meulabo. Tetap di sini, kita akan bahas sepak bola lebih seru lagi.
0: Asik. Ya, terima kasih ya untuk kamu yang sudah temenin kita, ya sudah memberikan jawaban-jawaban juga dari setiap pertanyaan, dan kita juga mengajak teman Pro 2 untuk bisa bergabung ya melalui telepon atau juga WhatsApp 0811-68-77903. Mungkin mereka juga punya pertanyaan terkait dengan Piala Dunia 2026 bersama Mr. Gibol ya. Makasih Mr. Gibol untuk di kesempatan malam ini. Kita masih punya pertanyaan-pertanyaan lainnya, masih siap untuk menjawab Mr. Gibol?
1: Siap banget.
0: Siap aku banget. Oke. Oke, makasih ya kita duet malam ini ya Mr. Gibol ya. Apakah Piala Dunia 2026 ini memiliki generasi baru nantinya nih Mr. Gibol?
1: Iya, benar banget. Piala Dunia 2026 ini memang diprediksi bakal jadi panggung besar buat generasi baru. Banyak talenta muda yang siap bersinar, dan kita bakal lihat transisi ke era baru yang menarik banget.
0: Nah, siapa nih kira-kira ya pemain muda ya calon top skor nantinya nih, Mr. Gibol? Ayo Mr. Gibol, lagi coba untuk ini ya, melihat. Oke, masih belum ketemu jawabannya nih. Ya, masih loading. Masih sudah ada jawabannya? Siapakah ya pemain muda calon top skor nantinya ya? Mr. Gibol kita lagi pusing nih, lagi coba mikir ya siapa nih teman Pro 2 ya? Pemain muda top skor nantinya. Halo? Oke. Bisa dijawab Mr. Gibol? Atau kita ganti pertanyaan? Mr. Gibol masih bisa dengerin Dava enggak nih?
1: Iya, aku masih dengerin kok.
0: Oke. Lanjut.
1: Siap. Kalau begitu kita bisa cari info lebih lanjut lagi, atau kalau kamu mau, kita bisa langsung ganti ke pertanyaan lain yang lebih spesifik.
0: Oke. Oke, apakah pemain senior masih bisa bersinar di Piala Dunia 2026 ini?
1: Iya, pasti. Pemain senior masih bisa bersinar kok. Mereka punya pengalaman, ketenangan, dan kemampuan membaca permainan. Jadi di momen-momen krusial, mereka tetap bisa jadi pembeda dan bawa tim ke level yang lebih tinggi.
0: Nah, kira-kira prediksi negara mana yang berpotensi ya mengejutkan ya di Piala Dunia tahun 2026 ini, Mr. Gibol? Oke, Mr. Gibol, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Apakah ada bintang baru lahir nanti di Piala Dunia 2026 ini, Mr. Gibol? Oke, masih belum bisa diprediksi berarti ya. Mr. Gibol, kalau misalkan kamu tahu siapa nih kira-kira kandidat pemain terbaik ya di tahun 2026 ini, Mr. Gibol? Oke, masih dicari juga nih teman Pro 2 ya. Mr. Gibol, kita ganti pertanyaan bisa?
1: Tentu, enggak masalah. Kita bisa ganti ke pertanyaan lain. Kalau ada topik atau pemain tertentu yang ingin kamu bahas, langsung saja kasih tahu ya.
0: Nah, kita ingin tahu negara mana paling siap dengan regenerasinya nih, Mr. Gibol. Oke, kita lanjut Mr. Gibol dengan pertanyaan berikutnya. Siapa tim favorit kamu nih, Mr. Gibol?
1: Oke. Kalau soal tim favorit, aku pribadi suka Brasil. Mereka selalu punya talenta muda yang luar biasa, sejarah yang kaya, dan selalu jadi pesaing kuat di setiap Piala Dunia.
0: Oke, Brasil pernah menjuarai Piala Dunia nggak nih, Mr. Gibol?
1: Iya, benar banget. Brasil itu tim yang paling sering juara Piala Dunia. Mereka sudah 5 kali juara, yang terbanyak sepanjang sejarah.
0: Oke, 5 kali itu tahun-tahun berapa saja mungkin bisa disebutin nih, Mr. Gibol? Oke, Mr. Gibolnya masih cari-cari ya. Nah, Mr. Gibol, kita lanjut pertanyaan lain, Mr. Gibol ya. Sebutkan satu legenda sepak bola yang kamu rindukan ya di Piala Dunia. Siapa nih kira-kira?
1: Wah, kalau soal legenda yang dirindukan, aku pasti bakal sebut Diego Maradona. Dia benar-benar simbol keajaiban di Piala Dunia, dan kehadirannya pasti bakal sangat dirindukan oleh para penggemar.
0: Nah, kalau pemain muda yang bikin kamu penasaran, ada nggak nih, Mr. Gibol?
1: Iya, pasti. Aku benar-benar penasaran sama Lamine Yamal dari Spanyol. Dia masih sangat muda, tapi sudah menunjukkan bakat luar biasa. Jadi aku nggak sabar lihat gimana performanya di Piala Dunia nanti.
0: Nah, Mr. Gibol, jika bisa memilih satu pemain kembali ke masa jayanya, itu siapa, Mr. Gibol?
1: Wah, kalau harus pilih, aku mungkin akan kembalikan Ronaldo Nazario ke masa jayanya. Waktu dia di puncak, dia benar-benar nggak terbendung, dan aku yakin kalau dia fit sepenuhnya, dia bisa jadi salah satu yang terhebat sepanjang masa.
0: Nah, Mr. Gibol, apakah pemain muda sekarang terlalu cepat terkenal menurut kamu, Mr. Gibol?
1: Ya, menurutku memang sekarang sih eksposurnya jauh lebih cepat. Media sosial, highlight, statistik, semuanya bikin mereka langsung dikenal luas. Jadi memang ada risiko mereka belum matang tapi sudah jadi sorotan besar.
0: Oke, nah kita juga ingin tahu terkait dengan sepak bola nih, Mr. Gibol ya. Apakah kualitas yang wajib dimiliki pemain juara dunia ini, Mr. Gibol?
1: Nah, menurutku yang wajib itu kombinasi antara keterampilan teknik yang tinggi, kecerdasan taktik, ketahanan mental, kerjasama tim, dan kemampuan adaptasi di bawah tekanan. Semua itu harus seimbang biar bisa bawa tim juara di level dunia.
0: Oke, Mr. Gibol, kalau menurut kamu ya, kalau misalkan Messi jadi pelatih sepak bola ya, apakah bakal sukses ini, Mr. Gibol?
1: Wah, itu menarik banget. Kalau Messi jadi pelatih, menurutku dia punya pemahaman sepak bola yang luar biasa dan aura juaranya itu bisa menginspirasi. Mungkin butuh waktu, tapi potensi suksesnya besar sih.
0: Oke, terkait dengan Piala Dunia itu sendiri, dulu atau sekarang ya menurut Mr. Gibol, mana yang lebih seru?
1: Wah, masing-masing punya keunikan ya. Dulu Piala Dunia lebih simpel, tapi lebih magis karena kejutan-kejutan. Sekarang kualitasnya lebih tinggi, global, dan teknologi mendukung. Jadi dua-duanya punya daya tariknya sendiri-sendiri.
0: Oke, nah kita ingin tahu siapa pemain dengan aura juara terbesarnya nih, kira-kira tim mana nih, Mr. Gibol?
1: Wah, kalau bicara aura juara, mungkin tim Prancis sekarang punya aura yang sangat kuat. Mereka juara di 2018, regenerasi pemainnya mantap, dan punya banyak bintang muda yang siap bersinar.
0: Nah, kalau untuk pemain paling karismatik itu siapa nih kira-kira, Mr. Gibol?
1: Wah, kalau soal karisma, aku mungkin akan pilih Zinedine Zidane. Dulu dia bukan cuma pemain hebat, tapi punya karisma yang luar biasa di lapangan dan di ruang ganti.
0: Oke, menurut Mr. Gibol ya, Giba Bola, jersey tim mana nih paling keren menurut kamu?
1: Wah, kalau soal jersey, aku paling suka jersey klasik Brasil. Warna kuningnya yang ikonik, desainnya sederhana, tapi benar-benar memancarkan sejarah dan kebanggaan.
0: Oke, kita juga ingin tahu selebrasi pemain mana yang paling ikonik ya, itu yang mana nih?
1: Wah, salah satu yang paling ikonik itu mungkin selebrasi Siuman dari Ronaldo, waktu dia lompat dan berputar setelah cetak gol. Itu benar-benar nempel di ingatan banyak orang dan jadi simbol keberhasilan dia.
0: Oke, Mr. Gibol, kalau misalkan kamu jadi pelatih ya, apa kamu pilih pemain disiplin atau pemain berbakat?
1: Wah, itu pilihan yang sulit ya. Menurutku disiplin itu fondasi penting, jadi aku bakal pilih pemain yang disiplin dulu, tapi tentu bakat juga harus ada biar kualitasnya seimbang dan bisa berkembang.
0: Oke, Mr. Gibol, kita ingin tahu juga ya, tantangan pemain muda di turnamen besar ini kira-kira ada nggak nih, Mr. Gibol?
1: Iya, tentu. Tantangannya itu biasanya ada di tekanan mental, ekspektasi publik yang tinggi, dan adaptasi dengan level permainan yang jauh lebih cepat. Mereka butuh waktu untuk membangun kepercayaan diri dan menyesuaikan diri dengan intensitas di panggung global.
0: Oke, jadi menurut kamu ya mengapa pemain senior itu tetap dibutuhkan ya?
1: Nah, pemain senior itu tetap dibutuhkan karena mereka bawa pengalaman, stabilitas, dan pemahaman situasi yang gak dimiliki pemain muda. Mereka bisa menuntun, ngasih contoh, dan jadi pondasi yang bikin tim lebih seimbang di turnamen besar.
0: Oke, nah berikut ya bagaimana peran psikologis ya pemain di Piala Dunia ini, Mister?
1: Peran psikologis itu krusial banget. Pemain harus bisa mengelola tekanan, fokus di momen-momen penting, dan tetap tenang meskipun situasinya genting. Dukungan mental dan kepercayaan diri itu sering jadi pembeda antara kegagalan dan kesuksesan.
0: Nah, kalau bicara sepak bola pasti tidak lepas dari yang namanya ketua tim ya. Nah, seberapa penting ya kepemimpinan kapten tim ini, Mr. Gibol?
1: Wah, kepemimpinan kapten itu super penting. Dia nggak cuma jadi penghubung antara pelatih dan pemain, tapi juga ngasih motivasi, stabilitas, dan jadi contoh di dalam dan luar lapangan. Jadi dia benar-benar kunci keutuhan tim.
0: Nah, menurut kamu ya, apa nih indikator sukses regenerasi nih, Mr. Gibol?
1: Nah, indikator sukses regenerasi itu biasanya kelihatan dari seberapa cepat pemain muda bisa beradaptasi, konsistensi performa mereka di level internasional, dan apakah mereka berhasil bawa tim ke prestasi besar. Misalnya lolos ke babak-babak penting atau juara di turnamen besar.
0: Oke, nah bagaimana nih Mr. Gibol ya, media sosial itu mempengaruhi pemain muda nih untuk tetap semangat?
1: Iya, media sosial memang punya pengaruh besar. Di satu sisi, mereka bisa dapat dukungan dan motivasi dari fans, tapi di sisi lain, tekanan dan eksposur yang tinggi juga bisa bikin stres. Jadi mereka harus pintar-pintar kelola supaya tetap fokus.
0: Nah, bagaimana dengan tekanan sosial ya, Mr. Gibol ya? Apakah tekanan publik ini lebih berat sekarang ini, Mr. Gibol, di era teknologi?
1: Iya, benar sekali. Tekanan publik sekarang jauh lebih berat. Dengan begitu banyak sorotan di media sosial, setiap kesalahan atau keberhasilan langsung terekspos. Jadi pemain muda butuh mental yang kuat dan dukungan yang stabil biar tetap fokus.
0: Nah, kalau menurut kamu ya Mr. Gibol, bagaimana klub yang membentuk pemain siap ya Piala Dunia untuk tahun 2026 ini?
1: Nah, klub itu perannya besar banget. Mereka gak cuma ngasih latihan teknis, tapi juga membangun mental, taktik, dan kebiasaan profesional. Jadi pemain muda dari klub-klub top biasanya sudah siap mental dan teknik begitu mereka dipanggil ke tim nasional.
0: Oke, menurut kamu apakah pengalaman internasional menentukan performa nih, Mr. Gibol?
1: Iya, pengalaman internasional itu sangat menentukan. Pemain yang sudah pernah main di level dunia lebih paham tekanan, ritme pertandingan, dan cara mengatasi situasi yang sulit. Jadi mereka sering lebih stabil dan bisa tampil maksimal.
0: Wow, luar biasa sekali ya Mr. Gibol. Terima kasih sudah bersama Produa RRI Molabo. Jawabannya sangat super sekali dan kita masih live YouTube RRI Molabo dan masih bersama Produa RRI Molabo, Gibol ya, Gibol bola teman Produa, gibahin bola ya maksud Dava untuk FIFA tahun 2026 untuk di kesempatan malam hari ini. Dan Mr. Gibol bisa jawab dengan cepat ya pertanyaan Dava ya. Kalau misalkan suruh pilih-pilih salah satunya, bisa enggak nih Mr. Gibol?
1: Siap.
0: Siap ya. Oke. Okay. Oh. Messi atau Ronaldo?
1: Wah, kalau harus pilih, aku mungkin condong ke Messi karena dia punya kreativitas dan visi yang unik di lapangan, meskipun Ronaldo juga luar biasa.
0: Oke, okay. Senior atau junior nih?
1: Senior, karena pengalaman mereka itu sangat berharga, terutama di situasi tekanan tinggi.
0: Oke, okay, skill atau mental?
1: Mental, karena mental juara itu yang bikin pemain tetap kokoh di momen-momen krusial, meskipun skill juga tetap penting.
0: Speed atau pengalaman?
1: Pengalaman, karena pengalaman memberi kebijaksanaan dan pemahaman yang gak bisa digantikan. Meskipun speed memang sangat membantu di banyak situasi.
0: Oke, gol cantik atau clean sheet ini?
1: Wah, ini sulit. Tapi mungkin aku pilih clean sheet karena pertahanan yang kokoh itu sering jadi dasar buat kemenangan tim.
0: Nah, pelatih muda atau pelatih senior nih, Mr. Gibol?
1: Aku mungkin pilih pelatih senior karena mereka biasanya punya pengalaman lebih dalam mengelola tekanan, strategi, dan perkembangan pemain di turnamen besar.
0: Oke, Brazil atau Argentina?
1: Wah, ini sengit. Tapi mungkin aku pilih Brasil karena mereka punya sejarah juara yang sangat kaya dan banyak talenta yang terus bermunculan.
0: Oke, juara favorit atau tim kuda hitam nih, Mr. Gibol?
1: Wah, aku mungkin pilih tim kuda hitam karena di Piala Dunia justru kejutan dari tim yang gak diunggulkan itu kadang bisa bikin sejarah dan jadi sorotan besar.
0: Oke, sangat luar biasa sekali ya. Baik, Mr. Gibol ya, untuk terakhir juga ini karena kita juga punya kesempatan 5 menit lagi. Mungkin apa harapan kamu ya untuk Piala Dunia 2026 nih, Mr. Gibol?
1: Harapanku semoga Piala Dunia 2026 benar-benar jadi panggung regenerasi yang luar biasa, penuh kejutan, fair play, dan semangat persatuan antar negara. Aku harap ini jadi inspirasi untuk generasi muda dan membawa kebanggaan ke seluruh dunia.
0: Oke, apakah generasi baru menciptakan sejarah baru ini, Mr. Gibau?
1: Iya, aku yakin banget. Generasi baru punya potensi besar untuk menciptakan sejarah baru karena mereka bawa bakat, semangat, dan perspektif yang fresh. Jadi kita tunggu aja momen-momen bersejarah mereka di 2026.
0: Apa pelajaran dari legenda untuk pemain muda ini?
1: Pelajaran utamanya adalah ketekunan, kerja keras, dan sikap rendah hati. Para legenda menunjukkan bahwa keberhasilan itu butuh waktu, disiplin, dan fokus yang konsisten. Jadi pemain muda harus belajar dari perjalanan mereka.
0: Apakah era emas sepak bola akan kembali nih, Mr. Gibol?
1: Bisa jadi sih. Setiap era punya pesonanya sendiri. Kalau kita lihat, sekarang mungkin kita lagi di era di mana teknologi dan talenta muda memimpin, tapi sepak bola pasti terus berevolusi, jadi era baru mungkin bakal datang lagi.
0: Nah, menurut kamu siapa pemain yang layak disebut penerus legenda ini, Mr. Gibol?
1: Menurutku, salah satu yang paling berpotensi itu Kylian Mbappe. Dia sudah menunjukkan level bintang, punya skill luar biasa, mental yang kuat, dan potensi untuk jadi ikon di masa depan, meneruskan jejak para legenda.
0: Nah, apakah generasi baru siap memimpin sepak bola dunia?
1: Iya, aku rasa mereka sudah mulai siap. Banyak talenta muda yang berkembang pesat, mereka punya semangat, skill, dan juga dukungan. Kalau mereka terus diasah, generasi baru ini bisa memimpin sepak bola dunia ke era yang baru.
0: Nah, prediksi juara Piala Dunia 2026 menurut kamu ini siapa nih, Mr. Gibol? Wah, ini dia gak bisa jawab ya, masih prediksi ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya aja nih, Mr. Gibol. Menurut kamu, bintang lama atau generasi baru, siapa pilihan kamu?
1: Wah, ini memang sulit, tapi aku cenderung pilih generasi baru. Mereka bawa energi, inovasi, dan potensi untuk membawa sepak bola ke arah yang lebih segar dan dinamis.
0: Oke, terima kasih Mr. Gibol dan sudah temani Pro2 dari Molabo untuk di kesempatan malam ini. Mungkin di sesi terakhir, ada yang ingin kamu sampaikan gak untuk pendengar kita atau untuk yang menonton kita melalui channel YouTube terkait Piala Dunia 2026 untuk di kesempatan malam ini?
1: Iya, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menonton. Tetap semangat, dukung tim favorit kalian, dan semoga Piala Dunia 2026 nanti penuh inspirasi, persatuan, dan semangat yang luar biasa. Sampai jumpa.
0: Oke, sampai jumpa kembali Mr. Giboy ya. Gibah bola teman Pro2 untuk FIFA tahun 2026 di kesempatan malam hari ini ya, dengan berakhirnya tadi bincang-bincang kita bersama AI. Seru juga nih teman Pro2 ya, AI memberikan semua jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita untuk di kesempatan malam ini. Semoga bisa memberikan semangat, informasi untuk kita di kesempatan malam hari ini teman Pro2 ya. Dan terima kasih untuk yang sudah setia mendengarkan siaran Pro2 dari Molabo atau juga yang menyaksikan melalui channel YouTube dari Molabo untuk di kesempatan malam hari ini. Tuntas juga dapat temani kamu di Gibol, Giba Bola FIFA tahun 2026 ya, tetap bersama Pro2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman terbaik kamu 90,3 FM masih bersama Dava ya di Pro 2 Jaga Malam ya, jangan kalau malam-malam. Baik teman Pro 2 di manapun berada dan tetap semangat terus, Dava ucapkan dari studio untuk teman Pro 2 yang lagi prepare untuk Lebaran Idul

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM. Teman Produa silakan yang mau bergabung di Produa Obeng obrolan jereng 08 11 68 77 903. Teman Produa mungkin yang ingin informasikan terkait cuaca di luar sana dan juga kondisi listrik ya untuk di Kota Melabuh dan sekitarnya sedang pemadaman listrik atau listriknya masih terpantau stabil ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Salam, Dapan. Itu, sekarang gak lampu ini nih. Sekarangnya gak jelas.
0: Iya. Ini sekarang...
1: Tadi panjang lampunya, baru dia hidup. Senapan padam. Terus hidup yang jelas. Ini kok masih gak jelas hidupnya.
0: Ini sekarang... Kurang kuat ya? Sekarang nyala tapi kayak gak cukup arus ya? Di tempat ini sekarang kondisinya menyala tapi nggak cukup arus gitu ya?
1: Ya, kurang terang lampunya.
0: Oh.
1: Ini baru jadi.
0: Berarti
1: baru
0: kurang.
1: Baru itu kan dari 1999, 1998 padam, 1999. Terus kayak enggak lagi ngomong sama Fadil kan di peraturan, terus mati suatu. Berdua itu, supaya kata malam ini, itu enggak ya?
0: Iya, karena memang di sini tadi baru udah nyala, padam lagi listriknya.
1: Itu padam ya?
0: Mm-hmm, lagi padam nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Ini kan kita pakai genset ya, pakai genset.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi tempat Ina,
1: daripada dia kabur biar kecil kan, mungkin jaringan masih ada.
0: Tempat Ina berarti nyala ya listriknya.
1: Jaringannya
0: ya.
1: Hilang ah?
0: Iya benar. Oke, Ina ya. Mau request lagu apa malam ini?
1: Apa data?
0: Lagu barat boleh, Pink Venom darinya Blackpink ya. Iya.
1: Iya, sesudah dapat ya.
0: Oke, itu aja ya.
1: Ini soalnya ini sebenarnya kan momom ini.
0: Momom?
1: Tapi padam lagi lampunya ya, makan.
0: Iya, lagi padam ya, lagi nggak stabil ya, ya kelistrikannya ya, karena
1: kan udah bisa kelekabau kan?
0: Iya, karena kan banyak makanan-makanan di freezer kan, kayak daging ya, daging ayam, daging sapi gitu kan, itu harus kalau bisa dimasak terus ya.
1: Makanya di rumah pas itu.
0: Jadi udah mati lagi nih lampunya nih, ini kayaknya udah beralih ke PLN ya. Tadi
1: iya,
0: kan
1: ini udah padam. Kita mestinya barusan kita ngomong nih kurang terang.
0: Iya, jadi kondisi ya. Listrik.
1: Daripada hidup mati, dia pasti lebih baik diam. Jadi ini kan ganti.
0: Iya.
1: Kita pasangin lampu minyak lagi ya.
0: Iya, ini harus hati-hati nih ya. Mungkin barang-barang elektroniknya juga harus dijaga ya. Jangan sampai...
1: Iya, ini setiap mana mati ya. Ini kok kayak gini. Nggak iya. Lari-lari lagi.
0: Mendapatkan arus yang nggak stabil gitu, itu bisa merusak barang-barang elektronik ya. Seperti televisi.
1: Iya, ini mana ya? Ada papa, ada punya papa, cuma punya lampu aja, ini pakai HP-nya nggak ada lain.
0: Iya benar ya, dan lain sebagainya.
1: Pakai handset.
0: Oke kalau gitu, Ina itu aja dulu untuk malam ini ya, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Tapi HP-nya baterainya ini cepat lihat besok.
0: Iya kalau cepat HP habis baterai.
1: Ini udah berapa kali sih, ada 2 kali, 3 kali.
0: Ya udah kalau gitu langsung ke.
1: Kalau itu kan habis.
0: Iya.
1: Kita ngomong juga, kalau lagi kita ngomong pada pemakaian.
0: Kalau kayak gitu, Ina. Langsung ke counter ya, kan banyak. Counter HP kan banyak ya sekarang ya.
1: Banyak.
0: Counter HP, tempat jual HP.
1: Enggak, ini siapa diperbaiki orang ada zaman kok, udah kuat juga sepertinya. Kalau ada headphone beli baru, Pak, enggak ada apa itu, jadi apa.
0: Iya. Oke, kalau gitu sabar ya, kuncinya sabar.
1: Ya yang ini yang lama, yang penting dia bisa terhubung data malam ini ya kan.
0: Alright. Yo, Ina.
1: Saya yang biru lempar beli baru.

0: banyak uang ya kan.
1: Untuk
0: udah beli baju lebaran.
1: Baju lebaran, lebaran kapan sih? Masih lama kan?
0: Hah?
1: Lebarannya masih lama.
0: Kuenya,
1: kan?
0: Kuenya.
1: Kuenya udah ya, udah beli tadi.
0: Sama Bu Mimi beli kue kara, tapi nafsa bisa kue kara, kering. Enggak beli belum.
1: Belum, belum lagi ke sana, ke daerah sana besok lah.
0: Bu Mimi nanti datang itu, udah nggak ada lagi, jangan ke kue seranya habis, gimana lu mau menangis apa nanti.
1: Ya udah kalau misalkan keraknya habis, strollernya itu apa nih?
0: Strollernya nggak habis lah Bu Mimi, terlambat Dafa nih, ada kasih informasi.
1: Dafa nanti beli styling ya, styling Bu Mimi.
0: Tinggalkan yang bagusnya, apa ini kerak.
1: Styling Bu Nini, kuali kara-karanya sama tungku-tungku karanya itu udah Pak angkat nanti kalau habis ya. Bawa pulang ya. Tungkunya apa tuh namanya lagi yang
0: emangnya apa tungku mereka bisa dia bikin di rumah nanti.
1: Bikin di rumah sendiri Bu Nini. Iya, tungkunya sekalian ya, toples-toplesnya diangkat semua di iya, di apa namanya itu ya? Diambil semua gitu peralatan Madapta pembuat kue. Madapta
0: di radio gimana kita bawa pulang tungkunya
1: soal Madapta. Pokoknya bilang nanti kalau Bu Nini habis semua tungku-tungkunya bawa depa bawa pulang ya, sama lemari styling ya, styling ya.
0: Enggak habis, enggak ada geraknya, kalau masih geraknya enak
1: kan. Bisa aja nih Ina bilang kerak-kerak ya. Oke, Ina ya, itu aja dulu ya. Selamat malam ya.
0: Buat Depa selamat malam. Ya.
1: Yuk.
0: Sehat selalu ya.
1: Yuk, sehat selalu. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina Langung ya. Oke, memang sih Bang Dafa mau ke tempat Bu Nini kan mau pesan kue ya, tapi Bang Dafa belum punya waktu untuk jalan ya. Karena jalan ke sana itu butuh waktu ya. Kalau siang kan panas dan macet ya kan, banyak kendaraan lalu lalang ya di kota gitu, apalagi di kota Malabo malam ini itu memang terpantau macet banget ya di Jalan Nasional, tepatnya di depan Suzuya Mall ya, itu banyak banget yang berjualan. Apalagi kalau misalkan cuacanya itu kayak malam ini nggak hujan, nggak mendung ya, pastinya banyak yang berbelanja gitu ya teman Pro2. Mungkin kamu teman Pro2 bisa mengupdate ya terkait dengan kondisi atau situasi di kota Malabo teman Pro2 ya. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, Kak Depa.
1: Apa kabar, Erna?
0: Baik, ini hujan di sini.
1: Masa sih hujan?
0: Iya hujan, tadi mati lampu lagi makan.
1: Aduh, ini mati lagi lampunya, kok lampunya kayak diskotik ya?
0: Iya, mati lampu, kena lagi makan.
1: Iya, udah nyala belum lampunya?
0: Udah, baru aja.
1: Baru nyala kan? Iya, Kak Devanya yang... Kayaknya Kak Devanya yang nyala.
0: Abis itu diguyur hujan di sini.
1: Aduh, deras gak sih hujannya?
0: Gak deras sekali, ini baru pembukaan.
1: Gerimis ya, aduh, baru pembukaan ya, baru pembukaan satu ya.
0: Iya, mudah-mudahan lebaran jangan hujan dong.
1: Kenapa?
0: Kayaknya mau main-main, ya kan?
1: Ina mau kemana lebaran?
0: Iya, ini udah nyesel nih, udah beli baju baru, hujan pula.
1: Itu kan mati lagi, udah kayak lampu diskotik deh. Ina, Erna mati gak tuh lampunya?
0: Apanya?
1: Lampunya mati gak?
0: Enggak, ini baru hidup, alhamdulillah. Ini baru cas api.
1: Iya, di sini lampunya udah kayak diskotik, mati hidup mati. Aduh, gimana sih ini?
0: Iya, tadi mau kedip tadi, rupanya gak jadi, udah mati
1: iya,
0: tadi.
1: Iya, aduh, di sini nih, di studio nih lampunya hidup mati, kedip-kedip banget nih udah kalau diskotik ya kan.
0: Oh, gantian ada apa pula ya padam.
1: Aduh, lebaran pun
0: gimana? Enak padam, enak padam di situ.
1: Ya enggak lah. Ya kan, yang pertama
0: derita enggak ada apa.
1: Iya, makanya ya kan kalau mati lampu itu
0: sabar
1: kan
0: dong,
1: itu tadi karena ya,
0: tadi derita kami sebesar.
1: Itu kan banyak makanan kan di freezer kan, di rumah kan, ada daging
0: iya,
1: ya.
0: Iya, lagi makan untuk
1: ada bumbu-bumbu,
0: kan,
1: ada tomat.
0: Kemakan ke hidung.
1: Iya. Kalau Erna bukan ke hidung ya masuknya ya, ke mata ya.
0: Gak tahu, pokoknya udah kenyang lah tadi.
1: Udah kenyang ya, berarti ke mulut ya.
0: Lebih gelap-gelap
1: masuk
0: gelap,
1: ya.
0: Makan terus, gelap-gelap.
1: Iya, hah? Tapi hati-hati loh, bukan nasi aja yang masuk ya, kumbang-kumbang juga masuk, ya kan?
0: Gak tahu, mulaler, munyamuk, telan.
1: Ya, nanti kan pas
0: udah
1: apa ya?
0: Bercanda loh.
2: janda kak dokter.
1: Iya, pas
2: mungkin nyamuk sama kita telan ya kan. Tapi satu juga sih mungkin
1: dipaksa nah. Kumbang ya kan masuk ya kan. Belatung ya.
2: Bodo amat deh, nanti kalau sakit ke rumah sakit.
1: Iya, bodo amat gitu, yang penting kenyang gitu ya.
2: Udah kenyang
1: nih. Iya, nanti bener banget. Makanya kalau makan tuh jangan ya kan? Jangan dalam gelap Erna ya. Kalau bisa sih pakai ini, pakai lampu, pakai apa itu tadi namanya, pakai senter, senter HP gitu kan.
2: Biar... Iya, tadi ini baru aja terang lampunya, alhamdulillah.
1: Iya, biar kumbang-kumbang itu nggak masuk sekalian sama nasi ke mulut ya.
2: Udah kenyang pun.
1: Iya, udah kenyang pun ya sama kumbang-kumbang gitu ya.
2: Iya, memang lagi makan tadi pas gak ada apa lagi, apa tuh, ngobrol sama orang apa, orang bola tuh.
1: Orang bola, iya benar.
2: Memang udah dengerin, lagi makan tuh.
1: Sama itu mati lampu. Mati lampu ya. Oke deh, kalau gitu Erna, kue lebarannya udah beli, baju barunya udah.
2: Sebenarnya aku banyak baju loh, nih aku beli sepasang action aja gitu.
1: Action baru, gaju, baju baru biar semangat gitu lebaran nanti ya.
2: Baju banyak, cuman aku pingin beli gitu, suka aja gitu.
1: Iya, ya sih karena buat penyemangat gitu kan, lebaran pertama pakai style baju baru terasa kayak kece banget gitu kan.
2: Sebenarnya kita kan bajunya banyak loh kak, baju yang aku kerja di tempat yang dulu kan masih banyak, masih
1: baru
2: kan. Cuman tak kenapa aku beli satu lagi
1: koleksi ya.
2: Aku pergi ke kampung mungkin nanti, jalan-jalan ke kampung nanti.
1: Iya, belilah yang kembang-kembang gitu ya, biar kembang kayak bunga mawar.
2: Lebaran, refreshing kan.
1: Iya, lebaran gitu kan. Mengganti pakaian itu juga apa ya, semangat, semangat gitu ya kan.
2: Selama nanti ini kan kerja keras tuh ada capek sekali, jadi punya refreshing, enak dikasih liburan 4 hari.
1: Iya benar ya. Bang Dava nanti lebaran hari pertama udah on air ya kan?
2: Hari kelima balik lagi kerja kan?
1: Iya, semangat baru ya setelah lebaran gitu ya kan?
2: Tadi ada tanya sama ibu, bu besok kerja? Enggak, libur katanya. Alhamdulillah lah dapat main-main nanti.
1: Kan? Iya, dapat berlebaran gitu ya. Erna ya, kapan lagi menikmati ya, menikmati libur, bisa terlambat bangun tidur gitu kan, bisa santai-santai gitu ya, pastinya asik banget gitu.
2: Kalau dulu kan di tempat kerja yang dulu kan subuh kadang-kadang malam lebaran masih kerja kan, beda tempatnya kan. Sekarang kan udah tempatnya kan udah berubah, udah bisa pulang sore jadi malamnya enak istirahat gitu.
1: Oke,
2: kan.
1: Kalau gitu Erna mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu apa ya, hujan-hujan kayak gini ya, lagu Indo aja.
1: Lagu Indonesia. Indo biar begini aja boleh,
2: terserah yang mana yang enak.
1: Oke, okay, biar
2: aku
1: begini.
2: Aku nggak hafal kali lah penyanyi pop, aku nggak hafal kali, nggak tahu lah pokoknya mana yang enak lah ya.
1: Okay.
2: Temanya apa nih malam ini?
1: Temanya baju lebaran sama kue lebaran.
2: Temanya
1: ya.
2: Apa? Tentang lebaran.
1: Apa tema udah boleh ya, Erna ya? Mau yang lain lagi? Mak Tengok belum gabung. Sarifah, Bu Nini tadi ya. Yang lainnya Kak Ida Senebok juga.
2: Nggak ada tema malam ini.
1: Nggak ada, temanya malam ini tadi itu bicara gibol ya, gibah bola ya bersama teknologi AI gitu.
2: Enak
1: ya.
2: Enak juga sih, nggak apa-apa deh. Salam buat semuanya ya.
1: Oke. Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih Erna. Ada Kak Ida di Senebok ya, baru disamperin. Memang langsung stay tune ya ternyata di sepatah malam ini. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Apa kabar? Apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Oke, udah 10 lembar nih kayaknya baju lebaran ya.
3: 20.
1: Oh, lebih banyak lagi ya. Kalau ya, 10 ya. Salah, 20. Berarti ya. 20 hari lebaran dong berarti pakainya ya. Satu hari kan satu. Ya. 20 lebaran baru finish ya.
3: Ya.
1: Oke, okay. Berarti kemana aja tuh 20 lebaran? Sampai ke luar negeri nih kayaknya liburannya. Ya. Pokoknya nanti teman Prodo jangan lupa datang rumah Dava ya. Kalau kue bawa sendiri ya. Kalau minum alhamdulillah ada. Tapi kalau kue bawa sendiri.
3: Soalnya,
1: ya Humaira ya. Hah? Lontong, lontong nggak ada. Lontong di kios gitu yang jual sarapan ada lontong, ada nasi guri.
3: Ya, ada lontong
1: aja. Kacang rumah Dava. Ya, kayak dia nggak. Bang Dava nggak jual lontong, nggak buat lontong, mahal banget buat lontongnya itu mahal.
3: Ada lontong untuk aja.
1: Ada lontong untuk Kak Ida ya, nanti kita beli dulu di lontong untuk Kak Ida. Kak Ida suka lontong kuah kacang. Apa iya. Lontong biasa, kuah
3: lontong,
1: biasa?
3: Lontong pical.
1: Lontong pical? Iya. Oke, itu sate dong berarti ya?
3: Iya.
1: Itu lontong pecal atau pecal aja, Kak Ida?
3: Lontong lah.
1: Pakai lontong ya?
3: Iya.
1: Oke, kalau sate boleh juga, Kak Ida, Dava ada lontong, ada sate, ada empe-empe juga ada.
3: Dava boleh ya. Dia boleh,
1: Kak Ida. Oh, yang penting gratis untuk Kak Ida ya?
3: Iya, mungkin gratis.
1: Kalau kue lebarannya Kak Ida beli sama Bu Nini kan?
3: Iya, belum pesan.
1: Belum pesan, sama Bang Dava juga gak sempat. Tadi kan panas banget cuaca, selain itu juga rame banget kan di jalan raya kan, tambah hujan lagi, jadi malas keluar rumah gitu kan. Mungkin besok ya kalau gak panas sih cuacanya, mau cari kue kering gitu sama Bu Nini. Kata Ina tadi di Langgung katanya udah habis semua gitu. Kalau misalkan kuenya habis, nanti Bang Dava tinggal tungku untuk buat kue, kuali sama stainlessnya itu Bang Dava angkat bawa pulang ya. Kalau nggak kebagian. Hah? Itu kata Ina nanti udah habis, tinggal keraknya pun nggak ada katanya. Iya, keraknya pun udah habis gitu kan.
3: Gerseng-gerseng
1: gak ada. Gak ada ya, yang gosong-gosong pun gak ada, yang hitam-hitam pun gak ada.
3: Sama cukmel deh aku
1: ya. Kalau sama cukmel mah banyak ya, Kak Ida ya.
3: Beli sama cukmel.
1: Iya, beli sama cukmel aja. Tapi cukmel kan tutup kalau lebaran.
3: Tutup.
1: Iya, tutup gak nih kalau lebaran cukmel?
3: Besok
1: ada ya di... Besok hari Selasa kan?
3: Hari Selasa.
1: Ya, ini hari Senin kan? Selasa
3: ada.
1: Lebaran hari Rabu.
3: Rabu, besok iya. Ada jualan.
1: Iya, besok ada ya jualannya ya. Oke, kalau gitu Kak Ida jangan lupa, jangan sampai kelewatan loh beli kue lebarannya. Kasihan anak-anak nanti mau makan lebak kue lebaran malah mereka enggak kebagian gitu kan?
3: Ada.
1: Ada ya.
3: Ada apa kan?
1: Mm-hmm.
3: Ada
1: tenang aja tuh ya, yang penting kalian ke rumah nanti bawa kue masing-masing ya, akhirnya
3: kirin,
1: ada
3: kirim sama cukmel.
1: Iya, kue untuk Kak Ida kasih ke cukmel.
3: Iya.
1: Oke,
3: iya.
1: Insya Allah nanti ya Bang Dava beli ke cukmel kasih untuk Kak Ida ya.
3: Iya,
1: Insya Allah mudah, doakan Bang Dava mudah rezeki ya.
3: Mudah rezeki Dava, panjang umur.
1: Amin ya? Yuk. Itu aja ya Ina ya, Ida Kak Ida ya. Assalamualaikum.
3: Lagunya
1: Haiku ya, Bahagia Bersamamu. Bahagia aku bila bersamamu gitu kan. Senangnya aku bila di sampingmu. Boleh lagunya. Cocok nih lagunya dekat-dekat lebaran gitu ya. Ini yang lagi berbelanja nih, yang lagi di Pasar Molabo, semangat ya kita ucapkan ya Kak Ida ya. Semoga belanja akhir bulannya itu menyenangkan ya, pilih aja ya. Nanti jangan lupa ke kasir untuk bayar ya kan. Yuk Kak Ida, jangan mahal-mahal lagi, kalau malam lebaran itu ada diskon 50% ya Kak Ida ya. Yuk Kak Ida, selamat malam, assalamualaikum. Oke, teman terbaik kamu 90,3 FM Kak Ida di Senebuk ya. Ternyata belum punya kue lebaran juga. Sebenarnya kue lebaran itu di Jalan Nasional itu udah banyak banget, udah ramai banget ya. Tinggal diserbu aja deh teman perdua ya. Harganya juga bervarian, ada yang mah, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Tergantung ukuran sih kalau menurut Dava ya. Jadi kita tinggal pilih aja gitu yang sesuai dengan kantong ya kan. Tapi Bang Dava memang belum ya belanja kue. Mungkin entar ya waktu pulang atau besok ya. Karena berhubung lebaran juga sudah dekat nih waktunya nih teman-teman berdua ya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi ya kan. Mungkin kamu yang udah nabung gitu untuk lebaran, untuk persiapan beli kue, buat lontong ya, seperti dikatakan Kak Ida tadi pasti harus ada lontong gitu. Nah, kalau yang punya waktu nanti ke rumah Bang Dafa boleh ya. Kuenya bawa sendiri, minumnya tersedia ya. Enggak deh, canda teman perdua, boleh aja datang bertamu gitu. Sebisanya datang itu ketika Bang Dafa di rumah ya. Karena Bang Dafa juga suka jalan-jalan gitu, berlebaran gitu, jarang di rumah gitu. Takut nanti kalian udah niat mau ketemu Bang Dafa, mau ke rumah, Bang Dafanya malah dinas gitu kan. Atau Bang Dafanya malah mudik pulang kampung gitu ya. Nah, teman perdua nanti dapat juga mau hadirkan informasi tips mudik ya, demi keselamatan ya, poin penting ya saat mudik Idul Adha itu penting banget gitu loh teman perdua, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu, seperti kecelakaan lalu lintas atau juga lupa sesuatu gitu ya, atau juga meminimalisir pengeluaran gitu teman perdua ya, dan lain sebagainya mungkin yang bisa dipertimbangkan gitu teman perdua. Tentunya ya, agar kita lebih mungkin lebih prepare gitu kan dalam mempersiapkan mudik lebaran ya, padahal udah mepet banget sih kalau misalkan mau bicara mudik ya malam ini teman perdua, tapi dapat coba share aja gitu infonya nanti, karena mana tahu ada yang mudik malam ini, ada yang mau mudik besok pagi gitu, atau lusa kalau lusa udah lebaran ya teman perdua ya. Baik, nanti Dafa akan hadirkan infonya untuk kamu di kesempatan malam ini. Tetap bersama Pro 2 RRI Molabo, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ada Blackpink ya, Pink Venom.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
1: Halo, Pak.
2: Jua, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: Oke. Okay. 90,3 FM Prodia Molabo, teman terbaik kamu, masih bersama Dava. Kita lanjut ya teman Prodia untuk di kesempatan malam hari ini. Bu Mia, selamat malam Bu Mia. Bu Mia kayaknya mau join ya bersama Prodia Molabo untuk di malam ini. Telepon balik ya, call back. Untuk bisa request lagu kesukaannya atau juga pingin salam-salam ya malam ini teman berdua, karena sepertinya di pusat kota terpantau hujan ya, tapi Dava nggak tahu nih teman berdua, karena di Pasejambu cuacanya itu cerah ya, belum terdengar suara rintik-rintik hujan gitu kan, angin katanya juga tadi ada sempat angin badai gitu di kota ya, tapi di Pasejambu ya maksudnya itu cuacanya aman gitu ya, nggak ada hujan gitu, nggak ada angin gitu ya. Jadi teman Prodia bisa bantu update informasi cuaca ya di seputar Kota Molabo dan sekitarnya, dan kelistrikannya juga tadi yang sempat padam ya teman Prodia, apakah masih padam atau sudah kembali normal gitu nyala teman Prodia untuk listrik malam hari ini atau di kesempatan ini teman Prodia ya, bisa diinfokan melalui telepon atau juga WhatsApp ya 08 11 68 77 903. Baik teman Prodia, sambil menunggu teman Prodia yang ingin bergabung ya, kali ini demi keselamatan berikut poin penting saat mudik Idul Adha 2026. Teman Prodia, tradisi pulang kampung ya pada momen hari raya Idul Adha selalu menjadi waktu yang dinantikan, walaupun durasi libur tidak sepanjang hari raya Idul Fitri. Persiapan yang matang tetap menjadi kunci utama agar perjalanan kamu bersama keluarga berjalan lancar, aman, juga tanpa kendala. Amin ya. Faktor utama yang wajib diperhatikan oleh pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi adalah pengecekan teknis ya secara menyeluruh sebelum berangkat ya, agar perjalanan tetap lancar, aman, dan selamat sampai tujuan. Nah, berikut adalah persiapan penting yang wajib dilakukan, yaitu pengecekan kendaraan menyeluruh teman Prodia ya, seperti rem ya kan, kondisi ban itu, jangan ban yang udah botak ya teman Prodia, dan juga lain sebagainya ya. Bagi kamu yang menggunakan kendaraan pribadi, pastikan untuk melakukan perawatan berkala, lakukan pemeriksaan di bengkel untuk mengecek kondisi mesin, sistem pengereman ya, kelistrikan, radiator, dan tekanan angin ban ya. Jika menggunakan transportasi umum, pastikan armada yang kamu pilih telah lolos uji kelayakan ya teman Prodia. Nah, itu jaga kondisi fisik dan juga stamina juga penting ya. Kelelahan merupakan salah satu faktor utama yang menyebab kecelakaan. Bagi pengemudi, pastikan waktu tidur cukup sebelum berangkat. Disarankan untuk beristirahat di rest area setiap 3-4 jam sekali untuk meregangkan otot dan juga mengembalikan konsentrasi. Nah, yang ketiga itu persiapan barang bawaan dan obat-obatan. Ya, hindari membawa barang bawaan berlebih yang melebihi kapasitas kendaraan karena dapat mempengaruhi keseimbangan dan boros bahan bakar. Ya, selalu siapkan kotak P3K dan obat-obatan pribadi, terutama jika kamu memiliki riwayat kondisi medis tertentu. Nah, yang keempat ya, keamanan rumah yang ditinggalkan. Nah, ini juga penting banget ya, sebelum berangkat mudik pastikan rumah dalam keadaan aman ya, cabut semua aliran listrik yang tidak digunakan, matikan regulator gas, kunci rapat seluruh pintu dan jendela, serta laporkan kepergian kamu kepada tetangga atau petugas keamanan setempat ya. Selain persiapan tersebut ya, pantau selalu informasi terkini terkait rekayasa lalu lintas dan kondisi cuaca di jalur yang akan dilewati. Manfaatkan juga aplikasi seperti Google Maps ya untuk memantau kepadatan jalan raya dan mencari rute alternatif jika diperlukan teman Prodia. Nah, karena banyak kejadian gitu ya teman Prodia, misalkan rumah kosong ditinggal pemudik, kebakaran atau kemalingan gitu ya teman Prodia ya. Baru kemarin itu Dava ada dengar informasi kemalingan rumah kos gitu yang ditinggal pemiliknya nih di Banda Aceh ya kalau Dava gak salah ya teman Prodia. Jadi ini mungkin menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap waspada walaupun ditinggal mudik ya, bukan berarti aman gitu teman Prodia dari marabahaya atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi penting banget mungkin dititipkan gitu ya ke tetangga yang dipercaya gitu, teman perdua ya. Mungkin kamu untuk berpergian beberapa hari gitu, teman perdua. Jadi kawasan rumah kamu itu tetap terkontrol mungkin oleh aparat desa setempat gitu, atau kelurahan ya, atau RT-nya gitu, atau ada satpamnya gitu, teman perdua, yang memantau kawasan rumah kamu agar terhindar dari kejahatan seperti kemalingan gitu ya, teman perdua. Baik, teman perdua dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Perdua Melabuh, teman terbaik kamu yang ingin melakukan perjalanan mudik ya. Tetap semangat, Dava ucapkan dari studio, semoga perjalanan mudiknya itu menyenangkan dan bisa sampai di kampung ya, atau di tempat yang tuju dalam keadaan selamat dan selamat menikmati lebaran esok ya, lusa, teman perdua, lebaran kurban atau lebaran Idul Adha untuk di tahun ini. Tetap terus stay tune, tetap bersama Perdua Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.
2: Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Teman terbaik kamu. Oke, itu tadi teman perdua lagu Don't Say You Love Me ya, Fifty Harmony. Teman perdua sudah mengatakan pukul 22 lewat 14 menit untuk promosi waktu di studio. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Dapat ucapkan untuk kamu yang sudah berada di tempat istirahatnya di malam ini, teman perdua ya. Besok kembali start untuk memulai aktivitas, dan besok juga ada arahan ya dari pemerintah Aceh Barat untuk melaksanakan upacara ya teman perdua. Baik teman terbaik kamu, dan terjadi pemadaman listrik lagi nih ya untuk kawasan Kota Melabuh dan sekitarnya. Jadi Dapa mau share informasi masker aja dulu deh teman perdua, karena masih listrik ya, masih ada problem kelistrikan ya. Tetap kece dan sehat. Kapan sih waktu paling pas buat pakai masker ya? Sejak pandemi ya, masker memang sudah bukan lagi kewajiban yang bikin kita merasa terkekang ya. Tapi jangan salah, benda kecil ini tetap jadi pahlawan super yang siap sedia di dalam tas atau saku kamu teman berdua. Ya biar nggak dianggap parno ya, tapi tetap fungsional. Sebenarnya di situasi seperti apa sih kita wajib banget ya pasang masker lagi ya, kita harus bahas ini santai. Yang pertama, saat musim batuk pilek ya melanda sekitar kamu ya, kalau kubikel sebelah ya, di dalam angkutan umum atau di ruang kelas sudah terdengar paduan suara huhu haha alias bersin dan batuk ya, langsung ambil maskermu. Ini bukan cuma soal melindungi diri sendiri, tapi juga bentuk empati. Sebaiknya kalau kamu yang lagi merasa kurang fit, pakai masker adalah cara paling keren buat melindungi orang-orang tersayang dari ketularan gitu ya teman perdua. Nah,

Kedua itu ketika polusi udara dan debu lagi gila-gilanya ya, kamu hobi naik motor, jalan kaki di pinggir jalan raya, atau daerahmu lagi sering kena debu proyek ya, masker adalah benteng pertama, pertahanan pertama. Menghirup polusi udara terus-menerus ya bisa bikin tenggorokan gatal dan memicu ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut. Jadi daripada paru-paru kerja jadi rodi menyaring debu, biarkan masker yang melakukan tugas kotor itu, teman berdua. Nah, yang ketiga, berada di kerumunan padat dan ruangan tertutup ya, konser musik indoor, kereta komuter yang padat ya pas jam pulang kerja, atau lift yang penuh, udara yang berputar di ruangan tertutup ya dengan ventilasi minim adalah tempat favorit bagi virus untuk pindah rumah. Memakai masker di kondisi ini adalah langkah cerdas buat menjaga tubuh tetap aman, teman berdua. Nah, plot twist ya, benarkah masker bikin antibody kita malah lebih bagus? Ya mungkin kamu pernah dengar anggapan kalau pakai masker terus bisa bikin imun kita memanja ya. Tapi tunggu dulu ya, ada fakta menarik dari sudut pandang medis yang justru menunjukkan hal sebaliknya. Masker bisa membantu sistem imun kita bekerja dengan lebih efisien. Nah, bagaimana caranya, teman berdua? Konsep ya, variolasi ya modern, dosis virus yang lebih rendah. Ketika kita memakai masker, masker berfungsi sebagai filter. Masker mungkin tidak selalu 100% menghadapi semua partikel virus yang super kecil, tetapi masker berhasil memotong jumlah atau dosis virus ya, viral load yang masuk ke tubuh kita dalam jumlah besar. Nah, jika tanpa masker, kamu bisa menghirup jutaan partikel virus sekaligus, sistem imun kaget, kewalahan, dan akhirnya kamu jatuh sakit parah. Ya, jika pakai masker, jumlah virus yang berhasil lolos dan masuk ke tubuh mungkin hanya sedikit. Jumlah yang kecil ini tidak cukup kuat untuk membuat kamu sakit, tetapi sangat cukup untuk memicu sistem imun mengenali musuh. Nah, ibaratnya sistem imun kamu sedang diberi simulasi latihan perang ya. Dengan musuh jumlah kecil, tubuh akan mulai memproduksi antibody untuk belajar meluncurkan serangan balasan. Jadi begitu suatu saat ada virus beneran yang datang dalam jumlah besar, antibodi kamu sudah pintar ya, sudah kenal polanya dan siap menangkal dengan lebih cepat ya. Memakai masker di waktu dan tempat yang tepat bukan berarti kita lemah atau takut. Itu adalah strategi cerdas untuk memberikan waktu bagi tubuh membangun antibodi secara alami tanpa harus tumbang duluan oleh penyakit. Jadi sudah siapkan masker di tasmu hari ini, teman Produa, tetap jaga kesehatan ya. Baik teman Produa, tetap bersama Produa Molampu, teman terbaik kamu di sesi Produa cerita penutup hari hingga pukul 23 nanti. Selanjutnya kita akan simak lagu-lagu di Produa Just More Music ya. Dava masih punya lagu hits lainnya nih untuk kamu, teman Produa. Aminlah bersamaku Rizky Febrian dan lagu I'm the One ya, Justin Bieber dan juga DJ Khalid. Ada Shape of My Heart dari Backstreet Boy. Ada Still My Girl, One Direction, teman Produa dan serta lagu-lagu lainnya siap menemani malam kamu untuk kesempatan malam hari ini. Tetap bersama Produa RRI 90,3 FM, Produa Molabo, teman terbaik kamu.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM itu tadi teman produknya kehadiran One Direction dengan Still My Girl ya, sudah mengantar kita ke pukul 22.40 menit melintasi pukul 23.00. Sebelum nanti pukul 23 kita akan ikuti produk Just More Music ya, pengantar tidur. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam, selamat menjalankan aktivitasnya untuk kamu yang tetap dalam aktivitas di malam ini, dan untuk yang sedang mengambil saat-saat istirahat, semoga bisa beristirahat dengan baik ya. Teman berdua, kali ini Dava mau sharing terkait dengan insecure atau rasa takut ya. Apa tuh, apa penyebab dan cara mengatasi insecure ya. Teman berdua, insecure adalah kondisi ketika seseorang merasa kurang percaya diri dan meragukan kemampuan maupun dirinya sendiri. Nah, perasaan ini sering dipicu tekanan sosial, ya, pengalaman buruk, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, mengembangkan ya kemampuan baru dan berhenti membandingkan diri bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri, teman berdua ya. Be confident. Nah, perasaan insecure ya kerap muncul ketika seseorang mulai meragukan ya kemampuan, ya penampilan maupun nilai dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut ya sering dipicu tekanan sosial, ya pengalaman buruk, serta kebiasaan membandingkan pencapaian pribadi dengan kehidupan orang lain, teman berdua. Nah, insecure ya berasal dari kata security ya, yang berarti rasa aman, dan in yang berarti tidak. Secara sederhana, kondisi psikologis ini ya menggambarkan situasi saat seseorang mulai merasa kurang percaya diri ataupun mencemaskan keadaan sekitar. Nah, di dalam dunia kesehatan mental, keresahan ya tersebut biasanya muncul karena kamu merasa kurang memadai dan tidak nyaman pada diri sendiri. Ya, perasaan mengganggu ini seringkali menyelinap ya ke dalam urusan asmara, lingkungan kerja, hingga cara pandang terhadap penampilan fisik kamu, teman berdua. Nah, ragam insecure yang sering muncul ya, perasaan tidak aman ini bisa hadir dalam berbagai bentuk ya, tergantung pada bagian kehidupan mana yang sedang goyah. Ya, kenali jenis insecure yang paling sering ya dialami banyak orang dalam kehidupan sehari-hari ya berikut ya, teman berdua. Yang pertama itu merasa kurang percaya diri dengan penampilan sendiri ya. Jenis ini berhubungan erat dengan rasa tidak puas seseorang terhadap bentuk tubuh, warna kulit, ataupun bentuk wajah mereka ya. Contohnya adalah ketika kamu merasa terlalu gemuk atau minder karena jerawat yang mendadak muncul di area pipi ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu gelisah dan ragu dalam menjalani hubungan ya. Kondisi ini terjadi saat kamu merasa cemas serta kurang yakin dengan ikatan asmara, pertemanan maupun ya keluarga sendiri. Biasanya pemicu utamanya adalah ketakutan ekstrim akan kehilangan orang tersayang atau merasa tidak pantas untuk mereka. Yang ketiga, cemas dan gugup saat berada di lingkungan sosial. Ya, rasa insecure ini ya menyerang ya kenyamanan seseorang ketika mereka diharuskan bertemu dan berinteraksi langsung dengan orang-orang terbaru. Mereka biasanya dipenuhi kekhawatiran ya berlebih mengenai penilaian buruk ataupun komentar negatif yang akan diberikan oleh orang lain ya, teman berdua ya. Kadang kita merasa baru lewat aja kayaknya bakal dikomentar ini gitu ya. Itu rasa takut dinilai sama orang lain. Padahal belum tentu orang itu menilai kita. Mungkin kalau kita salah, mungkin ya, mungkin kita kayak berbeda, mungkin wajar gitu. Tapi kalau misalkan kita merasa bahwa kita itu pede, nyaman aja gitu ya, terserah mereka mau komen apa gitu. Nah, mengapa rasa insecure itu bisa muncul, teman produa? Ya, munculnya perasaan tidak aman ini sebenarnya bisa dipicu oleh beberapa macam faktor yang saling berkaitan. Beberapa penyebab utama yang sering kali membuat seseorang mendadak kehilangan rasa percaya diri itu bayang-bayangan dari pengalaman masa kecil ya. Pola asuh yang penuh dengan kritikan tajam atau kurangnya kasih sayang orang tua bisa membekas sangat lama. Dampak negatif dari masa lalu tersebut akhirnya ikut ya mempengaruhi ya tingkat kepercayaan diri seseorang ketika mereka beranjak dewasa. Nah, yang kedua itu kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain ya. Paparan media sosial yang intens seringkali menjadi pemicu utama kamu mulai membanding-bandingkan kehidupan dengan orang lain ya. Saat kamu harus mengejar standar kesempurnaan yang tidak realistis, ya perasaan minder otomatis akan langsung menguasai pikiran kamu, teman berdua. Nah, yang ketiga itu dampak dari peristiwa traumatis di masa lalu, ya pengalaman pahit ya seperti korban perundungan, kegagalan karir, hingga kehilangan orang tercinta bisa menyisakan luka psikologis yang mendalam. Ya, kejadian traumatis ini ya perlahan merusak cara pandang positif terhadap kemampuan diri sendiri serta lingkungan di sekitar kamu, teman berdua. Nah, cara mengatasi rasa insecure ya menghadapi perasaan tidak aman ini ya memerlukan kesadaran diri yang kuat serta bantuan dari lingkungan sekitar, dimulai rutin mempelajari keahlian baru yang seru untuk meningkatkan kembali rasa percaya diri yang sempat hilang, ya, dan menyadari bahwa setiap orang memiliki garis waktu berbeda akan bantu berhenti membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Cobalah mulai membuka diri dan menceritakan segala keluh kesah ya kepada sahabat ataupun keluarga dekat yang dipercaya, teman berdua. Ya, semoga bisa membantu dan bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu, teman berdua. Kalau misalkan kamu merasa insecure, itu sih normal gitu. Tapi kalau udah over insecure ya, teman berdua, enggak percaya sama kemampuan diri kamu, ini menjadi problem ya bagi diri kamu, teman berdua, ketika ingin berkarya, ketika ingin melakukan sesuatu ya. Pastinya bayangan-bayangan rasa takut dikritik ya, takut dijatuhkan, takut dilecehkan, ini selalu hadir ya dalam kehidupan kamu, dan ini akan sangat mengganggu ya perkembangan kamu ya, kemajuan kamu gitu, teman berdua. Kalau misalkan kamu mikir-mikir dulu gitu ya. Baik, teman produk di manapun berada, tetap terus bersama Dava. Kita masih punya kesempatan 15 menit lagi sebelum nanti kita ikuti produk Just More Music Slow Pengantar Tidur. Setun terus bersama produk RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasi Jambu KW 16 Molabo Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Molabo.

air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman peradua dimanapun berada, tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, waktunya kita akan dengarkan lagu-lagu pop Indonesia, ya, lagu-lagu slow, teman peradua penghantar tidur, hingga tuntas nanti pukul 23.45 menit ya waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beristirahat dan pocokan dari studio. Semoga teman peradua bisa beristirahat dengan baik ya untuk di kesempatan malam ini. Dan besok kembali terbangun tepat waktu untuk kembali melancarkan aktivitas pekerjaannya. Dan semoga dimudahkan dan juga dilancarkan segala aktivitasnya. Baik teman peradua, langsung saja kita dengarkan lagu-lagu hits lainnya untuk di kesempatan malam hari ini bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM. Teman terbaik kamu ada satu-satu darinya Irgi Taf dan sinaran darinya Rosa ya, kacamata, lagu Afgan, dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu untuk di kesempatan malam ini yang sangat dingin ya, sangat sejuk ya, karena wilayah kota Molabo dan sekitarnya sedang diguyur hujan gerimis dan sedang ya teman peradua. Untuk kamu tetap terus stay tune, semoga lagu-lagu yang dapat pilihkan untuk di malam ini dapat menghangatkan suasana malam kamu. Stay tune terus bersama peradua RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: فاحفظ بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

teman-teman produser, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madura dari Molabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi hari Selasa 25 Mei 2026. Ya, kami akan kembali esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Selasa 26 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabu Aceh Barat, seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Baik teman berdua di mana pun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat subuh untuk kawasan Labu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Lokasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari.

Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

9,3 FM Pro 2 Rerimu Labu, teman terbaik kamu, Stephen Food with Sexual Five yang sudah hadir ya menemani teman Pro 2 di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk edisi hari ini Selasa di tanggal 26 Mei 2026. Ya pastinya masih barengan aku Faiz nih yang bakal terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 9 pagi ya teman Pro 2. Gimana kabarnya untuk di hari Selasa ini, Amin 1 menuju Idul Adha ya teman Pro 2. Pastinya berbagai persiapan udah kamu siapin dari tadi malam hingga pagi hari ini. Dan juga untuk teman Pro 2 nih yang lagi siap-siap ke pasar ya, ingin berbelanja untuk kebutuhan menyambut hari raya Idul Adha, selamat berbelanja nih. Pastikan juga nih teman Pro 2 ya, sebelum berbelanja kamu jangan lupa bawa uang yang cukup ya. Takutnya nanti teman Pro 2 ya pas mau bayar.

KRF, dompetnya ketinggalan ya, ataupun mungkin uangnya yang ketinggalan. Nah, sebelum berbelanja siapkan dulu ya duitnya, terus jangan lupa untuk sarapan dulu nih teman pro 2. Ya pastinya kalau udah berbelanja apalagi di pasar itu kan capek banget nih, ketemu banyak orang, ketemu dengan berbagai dagangan juga, dan yang paling penting kamu jangan sampai kalap nih belanjanya. Oke teman pro 2, yang pastinya aku masih terus nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. Tapi sebelumnya kita simak lagi nih, ada Lizzo featuring Missy Elliott ya, with Tempo.

0: shit back.
1: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah, itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.
2: Tahu gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu Temantar. Baik kamu ajaran featuring Salma Salsabil. Hey, tunggu dulu ya. Memang terkadang teman Pro 2 segala sesuatunya tuh gak perlu diburu-buru juga. Ada kalanya kamu harus menunggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ada juga kalanya kamu harus bersabar ya untuk memperoleh sesuatu yang kamu inginkan. Jadi untuk teman Pro 2 ya, di kesempatan pagi hari ini ya mungkin belum mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, kamu harus perbanyak usaha dan jangan lupa untuk berdoa. Ya karena memang hari ini hari Arafah ya. Jadi banyak di antara teman Pro 2 juga yang sedang menjalankan puasa Arafah, itu dianjurkan banget nih untuk berdoa apapun itu katanya. Jadi kalau misalnya kamu punya keinginan yang selama ini kayak belum terkabul ya, belum terwujud, kamu boleh nih minta doa sama Tuhan ya, mudah-mudahan dikabulkan, mudah-mudahan disegerakan, mudah-mudahan dilancarkan ya segala sesuatu yang kamu inginkan. Nah teman Pro 2, jadi jangan malu-malu ya, jangan takut-takut juga. Yang paling penting kamu harus yakin nih, segala sesuatu yang ingin kamu raih, yang ingin kamu gapai itu pasti bakal berhasil ya dengan izin Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Oke, pagi hari ini aku bakal kasih lagu lagi nih biar kamu tambah semangat ya. Kayaknya lagu yang satu ini paling cocok banget didengerin di suasana pagi seperti ini. Ada darinya Afgan, Lenggang Puspita.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Gila Yoga, kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
3: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
4: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
5: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
3: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
4: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
3: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
5: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
4: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
5: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
4: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

93 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pemerintah kabarnya terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Nah, upaya tersebut dilakukan ya setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Ya teman Pro 2, di mana Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengatakan saat ini penanganan telah memasuki tahap menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan inilah yang dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya teman Pro 2, menurutnya sejak dibentuk 24 Januari lalu ya seluruh kementerian, lembaga serta pemerintah daerah ini terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Meski demikian nih masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan sejumlah kawasan terpencil lainnya. Nah untuk infrastruktur seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung, beberapa jembatan nasional yang telah berfungsi masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Baile. Nah, di sektor pendidikan, proses pendidikan mengajar, proses belajar mengajar ya maksudnya, juga mulai kembali berjalan dari total 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar sudah kembali normal. Oke teman Pro 2, ini informasi yang baru aja aku update nih untuk menemani aktivitas pagi kamu. Dan sesaat lagi nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya kita bakal Faiz bakal menghadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini ya di tanggal 26 Mei 2026. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Biaya penanganan bencana alam terus meningkat.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
5: 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nih teman Pro 2, saatnya Faiz update untuk informasi cuaca. Edisi hari ini Selasa di tanggal 26 Mei 2026. Kita mulai dulu nih ya teman Pro 2 dari Kabupaten Aceh Selatan. Ya teman Pro 2, untuk Aceh Selatan perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 57 sampai 95%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 52 sampai 93%. Untuk teman Pro 2 nih yang berada